Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak. Apabila

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian

0: Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan kelihatan dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Setara Suka-Suka bersama Abusro Ngobat Herbal Ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo.
0: Setara Suka-Suka.
1: Setara Suka-Suka bersama Haji Strong, Obat Herbal, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, Ohan.
1: Selamat pagi ya Ijal.
0: Pagi juga Teh Ija. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi ini, lagi ngakel.
0: Lagi ngakel.
1: Ngakel itu buat bekal makan siang. Ijal mau request lagu nih.
0: Boleh, mau request lagu apa teh?
1: Lagu itu Separuh Aku dari Noah.
0: Suaranya kecil teh. Ngik-ngikan.
1: Ada suaranya?
0: Ada.
1: Lagu dari Noah.
0: Noah judulnya?
1: Ya. Separuh Aku.
0: Separuh Aku.
1: Ya. Salam-salam.
0: Mohon, mangga.
1: Buat Ejal Dian, buat Yang Indian, Teh Mawar, Tegi, Mahayis, buat Mas Yandi, buat Kak Adin, Kak Ari, buat Amanja, Jo, buat Bunda Tini, Mang Jun, Mang Cuhe, buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja.
1: Jadi kumin-kumin. Nih mau bungkus nasi dulu.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Ya Ijal, hatur nuhun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada dari WhatsApp nih, dari Mama Fiandi. Mama Fiandi hadir. Selamat pagi Aijal. Pagi juga Mama Fiandi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah suka-suka?
1: Suka-suka bersama Jadakit ya,
0: bersama Habusrah.
1: Bersama Habusrah.
0: Obat herbal, amal Rohan.
1: Yang paling strong.
0: Yang paling strong. Ditambihan Mas Herdi.
1: Gak apa-apa, supaya enak gitu ya. Yang paling strong.
0: Tanggungnya.
1: Iya. Gimana aja kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Herdi, gimana kabarnya sebenarnya?
1: Alhamdulillah, kesehatannya sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa dah?
1: Coba aku pengen yang DJ ya.
0: DJ?
1: Yang DJ, yang remix ya.
0: Oh DJ?
1: Ada trio macan, ada trio kucing gitu ya. Ntar dulu. Judulnya lagunya itu Ember.
0: Ember?
1: Iya.
0: Bentar.
1: Tahu dari trio kucing atau trio apa? Trio macan. Kami buat aja ya. Karena juga, pemenang juga ya, penonton juga, Eropa, penilaian juga. Semua tapi kalau yang kita juga ya, ngadu juga terbantu. Buat kalian juga yang dengar juga ya. Sebuah kayak juga ya. Buat Bibi juga ya, Marwis juga, buat Maudan juga ya.
0: Oh Mas Herdi?
1: Mancing juga. Ya.
0: Gak ada ini lagunya?
1: Ember teriak, ember kayak gitu.
0: Ember.
1: Coba ketik ember teriak, ember.
0: Udah.
1: Buat pagi-pagi juga ya.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Ada.
0: Adanya juga.
1: Ember teriak, ember. Jual makin ember ya ini.
0: Ada tapi gak ada yang DJ-nya ini?
1: Hah?
0: Dasar mulut ember, Sanes?
1: Ada kan?
0: Ada dasar mulut ember, Ima.
1: Ya udah itu. Trio macan ya?
0: Ohan.
1: Ada spesialnya buat Zaldo ya. Teh Mawar juga, Bunda Mawar ya, misalnya. Buat Kangarnya juga ya.
0: Tapi bukan dari trio macannya ini, DJ-nya?
1: Dari siapa?
0: Dari DJ Kelvin ya teh. Ini teh.
1: Ya udah dicobain aja ya.
0: Cobain.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, Mas Herdi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Adoling. Hadir Aijal, sehat selalu. Request lagu Rahmat Siapa di Hatimu. Makasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Orang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan te.
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
0: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
0: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
0: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
0: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
0: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
2: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Cami, Stara Sukacita, suara Stara Cami, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut bersama Habusrong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Ohan.
2: Halo Aijal.
0: Halo.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesona dangdut ya?
0: Setara, setara.
1: Setara. Oh, setara. Setara. Jangan diem aja. Setara. Bersama Habusrong, obat herbal.
3: Bersama Habusrong, obat herbal, ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Aijalnya diem
0: aja. Lupa tadi.
1: Aijal ya.
0: Lupa tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga ya, Aijal ya.
0: Amin.
3: Amin. Ya
1: Allah. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya, Aijal ya.
0: Amin.
1: Rezekinya berkat barokah.
3: Amin.
1: Diam aja itu.
0: Lupa tadi Bang Jun.
1: Udah ngopi belum, Mbak Ida?
0: Belum ini, belum di kopian.
1: Pantusan belum.
3: Iya. Kopian
1: ah. Masih sarapan dulu, bukan sarapan Mbak Ida ya.
0: Agak tidak fokus pantusan. Ini belum di kopian.
1: Lagunya
0: boleh mau request lagu apa?
1: Kan bebas itu, mau Tarling mau itu. Kut-kut cahe boleh ya Aijal ya.
0: Lagu India.
1: Iya lagunya apa nih?
3: Enggak tak, ya biasa deh dangdut apa apa.
0: Dangdut?
1: Oh dangdut aja.
3: Madu, Aijal. Madu enggak apa-apa.
1: Itu madu. Senyumanmu semanis madu gitu Aijal.
0: Bentar, madu merah apa?
1: Bukan. Madu.
3: Yang madu gitu. Bibirmu manis. Semanis madu. Iya.
1: Semanis madu.
0: Bentar.
1: Salam silaturahminya buat Aijal dulunya sehat selalu ya Aijal ya. Buat Papi Ahu udah lama ya Aijal ya. Api kemana ya? Semoga sehat ya selalu ya.
3: Api, lagi
1: ya,
3: sibuk ya. Kayaknya Pak Api.
1: Terus Pak Haji Udung, Adoyeng, Arendi, Kang Tepi, Bunda Ritanya ya, Tang Adul sama macanya ya, Abah Adam, Kang Adeng, Suredeng, Deng. Terus sama Abang Metik, Kang Yul,
3: Abang Budi.
1: Abang Budi.
3: Terus buat Adoyeng, Kak Arendi, selamat siang, pagi.
0: Pagi Bunda.
3: Iya Bunda juga.
0: Masih pagi.
3: Biasa kayak anak kan belum ngopi. Iya, terus buat Mama Serin ya, Mama Oid, selamat pagi Ma, semoga sehat selalu bareng itu apa alanya?
0: Pak Elanya.
3: Ya selamat pagi. Semoga sehat selalu sama Pauna, Mama.
0: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Terus buat itu Ibu, selamat pagi Ibu. Iya. Terus ada Teh Mawar. Udah masuk?
1: Belum.
0: Teh Mawar belum.
3: Oh iya. Terus buat Teh Mawar, Bunda Mawar. Terus ada Bunda Panjalu. Bunda Ayu, iya terus buat
1: Teh Amel, Teh Wati,
3: Teh Nuri, Teh Amel, terus Teh Adija, iya.
1: Teh Yuyun Gurina, semoga selalu banyak umur ya.
3: Oh iya Teh Yuyun.
1: Batonya,
3: selamat pagi Teh.
1: Rezekinya bakal barokah ya Teh Yuyun.
3: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Bunda, ini ada yang nawar Bang Jun, Bunda.
1: Siapa?
0: Ada dari Teh Ajiza, sauna teh semanis madu, semanis aku bunda.
1: Iya dong.
3: Amin ya. Mudah-mudahan
1: semanis Teh Ajiza. Dari suaranya udah manis, apalagi lihat orangnya ya.
3: Aduh.
1: Bunda juga semanis madu itu.
0: Ada dari Kang Abeng.
1: Bener mau orang
3: Kang Abeng.
0: Kang Abeng.
3: Abeng, Kang Abeng.
0: Selamat ya. T2 Mepagi. Sejoli, selamat pagi.
1: Mami Inet, Mami Inet, Mami Inet, selamat pagi. Sehat terlalu, panjang umur.
3: Iya, iya, makasih ya Kang Abeng ya.
0: Terus ada dari Teyun Gurinak nih.
3: Oh iya.
0: Selamat pagi Mas Jun sama Bunda Hartini. Ya, semoga sama terus sehat selalu.
3: Amin ya Allah. Ya Allah.
1: Juga
3: makasih banget
1: ya.
3: Doanya ya, Teh Yuyun. Iya.
0: Terus
3: kedua.
0: Masih ada nih? Masih ada?
3: Ada lagi. Ya.
0: Dari Bunda Kumpai.
3: Oh iya.
1: Bunda Kumpai, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bunda sama Mas Jun.
3: Iya. Ya, pagi selamat juga. Pagi juga. Semoga Teh Kumpai sehat selalu.
1: Amin.
0: Iya. Amin, amin.
1: Buat Mama Aipaska bareng keluarga tercinta sehat selalu panjang umur, rezekinya berkah barokah.
3: Amin, ya Allah. Terus buat itu siapa? Siapa lagi ya?
0: Udah.
1: Buat semuanya aja kayaknya aja ya. Buat Aijalnya sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin. Ih,
3: buat Kakanda terus Abah Ijai. Iya. Kamanda uhuy, Kamanja terus buat amankan.
0: Amankan.
3: Iya, terus buat api AO. Iya. Ayah Kalong. Iya, buat semuanya aja ya, Ayah. Udahlah. Maaf yang belum disenggol.
1: Buat Aijalnya semoga sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin, amin.
1: Terusnya buat Bunda Hartini. Aijal terima kasih ya Aijal waktunya atas penerimaannya ya Aijal ya, ditunggu lagunya Aijal.
0: Sama-sama Bang.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarah suka-suka.
0: Bersama
4: Habus Ramuan Arab yang Abad, paling
0: Abad Helba Ramuan Arab atas wanita.
4: Mau masuk dia. Damang.
0: Alhamdulillah, Damang. Sebaliknya, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
4: Lagi dingin banget ya.
0: Itu cuacana mendung.
4: Kami aja dingin.
0: Mau request lagu apa?
4: Melodi Cinta.
0: Melodi Cinta?
4: Salamannya?
0: Mangga.
4: Kalau Aijal, Aijalnya itu. Haturalunya.
0: Amin, amin.
4: Oke, kamu dengan lumpur, Bunda Hartini, sarang bangjunya, wilujunya enjin. Oke, oke, kasadayana, terus tera aja.
0: Dikumin aja.
4: Ya, dikumin aja. Buat tera aja, sehat selalu semuanya.
0: Spesialnya buat siapa?
4: Spesialnya buat Reno Bastianonya. Sehat selalu. Oke, okay. Teknologi sing enggal sehatnya, no di operasina sing lancar. Tunuhnya, ayo assalamualaikum.
0: Sama-sama, Mama Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Mama Ozan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara suka-suka bersama Busro, obat herba, ramuan Arab. Pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu. Amin, amin. Pengen lagunya dong, penasaran versi reggae. Salam kirimnya buat Ayan Styler, Joy Oligan, Kang Doyeng, Piao, Maiz, Teyun Gurinak, Sibi, Aredi, dan sahabat Setara Aja Deyu, makasih. Sama, sama. Ada dari WhatsApp lagi nih, dari Ajo Haligan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aijal bersama Abu Surong Obat Herbal Ramuan Ara. Request lagunya Gak Ngopi Gak Waras. Salamnya buat Tainas, Mai Pasca, Mais, Mauzan, Teh Puja, Mas Erin, Teh Ayan Bian, Neng Ajijah, Asuhe, Teh Jopa, Noya Jahra, Kang Adul, Kang Anton Brawan, Bang Budi, Teh Adaw, Mang Ubad, Adin, Adoling, Adoyeng, Kang Adeng, Badam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, Amanja. Pokoknya buat sahabat Sarah semuanya, hatur nuhun, Aijal. Sami, sami. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ngukinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
0: Sok cobaan. Jalan te.
1: Ajan, Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101,7 Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka bersama Abu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat pagi Aida.
0: Pagi juga Teh Mawar.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik Teh Mawar. Gimana kabarnya?
1: Syukur deh, alhamdulillah lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau cuaca masih agak mendung.
0: Sama di sini juga Teh Mawar.
1: Sama, oh iya. Baru ini ya, gerimis-gerimis malam.
0: Oh,
1: request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Pengen Tarling, itu Mega Putih.
0: Mega Putih?
1: Iya. Mega Putih ngawang-ngawang.
0: Mega
1: Tarling. Putih. Salamnya buat Aijal duluan, semoga selalu bersama keluarga tercintanya. Buat yang udah pada masuk ya, buat Aijal, buat Mas Heri juga. Terus buat Bunda Hartini bersama Bang Junnya, buat Teh Yuyun Purina bersama Bayu Bocin, terus buat Mama Uis bersama Papa El. Bentar aja. Itu bocil, itu kan apa? Bentar di Dagor karena kaca. Terus buat Sayang Dian bersama Bapak komandannya. Terus buat TV, buat Aja Holika, buat Adewa Areni Areno, terus buat Adin Maung, buat Kang Adam, buat Kang Doye, terus buat Api Ao, Api Ahus, Mami Indah, buat Acipe, buat Teh Puja, terus buat Teh Bungsu juga, buat Bunda Hartini udah ya, terus buat semuanya saja deh,
0: buat semuanya aja.
1: Ada lagunya?
0: Ada
1: iya, di kumin-kumin.
0: Teh Mawar, ada yang ngawil nih?
1: Iya, siapa?
0: Dari Teh Ajijah.
1: Oh, buat Teh Ajijah ya. Oh iya, buat Teh Kumpai juga, buat Umi Boga, buat Mamai Pasca, terus buat... Iya semuanya saja.
0: Soalnya teh mawar tumen gak perdana.
1: Gumun, tadi itu kampayunan. Biasa repot kene.
0: Terus ada dari Adin.
1: Oh iya.
0: Soalnya teh dulu jeng enjing teh mawar jangan lupa sarapan pagi.
1: Oh belum ini masak ininya. Iya, sama-sama ya.
0: Terus ada dari Pak Undang BBC, soalnya teh salam kanu on air, kanu dojo.
1: Oh, salam kembalinya buat Pak Haji Undang juga. Terus buat semuanya saja ya.
0: Buat semuanya aja.
1: Iya, buat Aija, matugas sampai bentar, kita biar buat keluarga aja. Makasih ya Aija.
0: Sama-sama.

0: ada dari WhatsApp nih, dari Adavi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Aidil, sehat selalu, amin. Request lagu Pelaminan Kelabu. Salamnya buat semua aja sahabat Setara, spesialnya buat yang tugas, sehat selalu, amin amin. Terima kasih. Halo.
1: Halo. Setara suka-suka di sarangan Tuha Busrong, Mbak Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Paling sip.
0: Ditambihan. Itu asu he sana?
1: Mohon.
0: Ahan. T6 ya, sana lu
1: jadi. Iya, nomoran aku, nomoran sanis.
0: Oh.
1: Apa nak? Itu nomor itu lah tuh nuju, iya nuju di cas HP-an itu. Jantan ku nomor iya di nelponak itu.
0: Gimana kabarnya Se?
1: Alhamdulillah sehat. Kumaha kabarna Aijal, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga ini.
1: Alhamdulillah semoga sehat selalunya nya.
0: Amin amin.
1: Amin. Mendung aduh.
0: Sami di dege mendung.
1: Mendung di anjing-anjing saya sinar mataharinya nya. Kehalangan kene.
0: Kehalangan wae.
1: Kehalangan kene ku awan. Hayang laguna.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Hayang Tiwali.
0: Tiwali judul.
1: Tiwali anu judulnya teh Lamar Aku.
0: Lamar Aku.
1: Mohon.
0: Bentar.
1: Kinten salamna. Ya salam nak kanggo Aijal Tirta Yuni sareng Alkur di Setara FM na. Terus kono nembe nya Allah Teh Mawar. Terus tadi teh kadang wae ya Bunda Hartini nya. Sareng Mas Yuna. Terus anu pertama saha tadi?
0: Nu pertama teh Teh Adijah.
1: Teh Adijah. Ah, beli je enjingnya, biasaannya. Terus kago BKM punya oleh jeng enjing kago si Ibi oge. Terus kago Teh Yun das, kago Teh Yun Gurina. Terus kago Teh Nori pilihan Garut, kago Teh Bungsu. Terus kago Teh Nia Donto sareng kago Wan Cicirna. Terus kago satu Teh Dede Cisayongnya. Terus kanggo Teh Itachi Gantang. Terus kalau Bunda Tanjalu, kanggo Kang Odo, kanggo Mas Jun, atas nih tadi. Terus kanggo Manja. Terus kanggo Kang Ujang Cilambu, kanggo Kang Doyeng, kanggo Udapi, kanggo Tabi Bahong sareng Umi Bogamna, kanggo Manja sareng Kang Ujang Cilambu nanya palihan Manon Jaya. Terus kanggo Kang Dapa, kanggo Kang Arya, terang si Ujian Bawel nak, kanggo Mama Hais, terus kanggo Mama Hai Pasca, terus kanggo itu tuh Kang Adin ya, Adin Wahyudin, terus kanggo Joholigan, kanggo kasadayan apa dikumpen ah?
0: Dikumpen aja.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Mohon diutamikan anak. Dan kami kenana terkasih tersayang na kanggo BKM kula di sana mugi aya dina kasihatan sapapaosna.
0: Amin amin.
1: Atur nuhun nya.
0: Sami sami. Oh ini ada yang nawela.
1: Saha?
0: Ti Teh Adijah.
1: Kumaha?
0: Sana teh wilujeng anjing oge mangsuhe jongjon perdana mah sana teh.
1: Anya tepatnya mama sok jong-jong gitu pagi pada aktivitas tenyanya.
0: Oh beres. Terus ada dari Teh Yun Gurinak.
1: Teh Yun Gurinak.
0: Gurinak pohon sana teh hatur nuhun Pak Haji Dudung tawilanya.
1: Amin amin hal sami-sami.
0: Terus ada dari
1: sami-saminya kago Teh Yun Gurinak. Terus
0: ada Adin Wahyudin. Adin
1: Adin,
0: ahon, sarna teh ngopi asuhe.
1: Atosnya atos chef sagelas ya. Kagoh Adin Wahyudin nya. Ejek anjing. Terus ada ya ini?
0: Ada Bunda Kumpain.
1: Oh maha.
0: Pagi asuhe.
1: Pohon beli jeng enjingnya kanggo teh kumpai sedah mulianya. Beli jeng aktivitasnya. Terus tadi?
0: Atas.
1: Atas. Kalau kasadain awal dikumpulnya nya
0: dikumpulkan
1: di utami kena nama kalau BKM kuliah di sana ada menyanyi
0: sama-sama
1: mohon Asuhe. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Teh Melin. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Teh Melin stay nih mau request lagunya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja dari Judika. Kirim salamnya buat semua sahabat Stara, moga pada sehat dan bahagia selalu. Buat Ai Jamah, moga sehat dan tambah sukses. Amin. Spesialnya buat Akang Angsori Colang, moga lagi sehat ya Akang. Terima kasih Ai Jal, sama-sama. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nan jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini Habustrom.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini Habustrom. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrom sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrom, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrom dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrom dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Tara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ija bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335.
1: Di dalam

0: Ada dari WhatsApp nih, dari Pak Undang WBC. Assalamualaikum Undang WBC hadir. Minta lagunya Sahabat. Salam buat semua sahabat setara dimana aja berada. Ternyata buat yang tugas aja, makasih. Sama-sama. Halo.
1: Halo.
0: Setara suka-suka.
1: Sama Lepitron Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat pagi menjelang siang aja, gimana kabarnya? Tapi ini menjelang siang.
0: Alhamdulillah baik. Api Ahuy, gimana kabarnya? Api Ahuy.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca di
0: Gunung Cukup? Cuaca di sini masih mendung.
1: Pastinya tadi besok ada hujan.
0: Ya agak cerah sekarang mah, kita api ahui.
1: Sekarang masih mendung. Mendung.
0: Mau request kalau lagu apa?
1: Lagunya mah lantan tengah buat teing ayah natas ke Aproyanya gitu. Tapi nama mirip debu-debu jalanan aja.
0: Debu-debu jalanan.
1: Iya. Jalannya. Bata Ma'is. Kiu. Nama tak menjang. Siang udah masuk Mama Is?
0: Belum Mama Is.
1: Ada. Baru doa kebiasa aktivitas. Ya, ngopi dia. Saya ngopi mangga tadi ke penumbangan. Terus Dieng Budapi Tareri Tadeng Neang India. Selamat pagi menjelang siang ya, buat Teh Mawar ya. Pagi menjelang siang buat Tang Jun Benahat Kenina Teh Yuyun Kuinat Bos Baso ya. Selamat pagi menjelang siang Teh Yuyun. Lagi pas Tidak Baso Aduh hanet-hanet ya ayahnya.
0: Oh, han laras.
1: Kacau mah enak, kita dah duduk. Mama, Mama Seri namanya Wes Gael Antoan Brown. Samintas ya, selamat pagi. Teh Puja, Kang Arya, Mama Intas Kak Tadewa, Teh Nuri ya, selamat pagi menjelang siang. Ada yang nawianya? Ada.
0: Nunawil dan ada nih. Ya. Dari Mamai Pasca.
1: Oh, Mamai Pasca.
0: Selamat pagi, mat pagi.
1: Ya, mat pagi kembali ya, menjelang siang. Gimana kabarnya? Pagi siang siang. Mamai Pasca.
0: Terus ya. Ayat di Pak Haji Endang Sarna Teta Liris Pi.
1: Oh Pak Haji Endang Opi atau dirinya Pak Haji Endang Taman awalnya karena kepimpin Popi ketinggalan lupa Pak Haji Endang gitu. Biasa kata ngopi sama diris gitu Pak Haji nya udah manyun wae. Gue udah bulan puasa manyun wae. Ya buat Pak Haji Endang. Apa lagi?
0: Atas.
1: Iya. Habisnya dikumkan buat semuanya aja. Makasih waktunya. Iya.
0: Sama-sama.
1: Kalau jangan diminum aja. Makanan kuih banyak amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suka-suka bersama Abu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ada di.
2: Alhamdulillah kedinginan aja. Sama di sini juga masih mendung.
0: Masih mendung
2: kak. Iya kayaknya mau hujan udah gerimis.
0: Gerimis ya.
2: Lagunya
0: Boleh,
2: Setajam karang.
0: Setajam karang.
2: Ya. Salam-salamnya yang barusan turun, Takana Uhui. Jam pagi menuju siang. Terus buat Mama Karin, Teh Ayu Sukaraja, Teh Mawar, Mama Lis, terus Teh Jopa, terus buat Adeng, Mama Lis udah, Mami Indah, selamat pagi Mami, Rajindang, Mang Ojan, terus buat Teh Gurinat, terus buat Teh Dita, buat Sibi, Teh Ayembian, terus buat Aswe, terus buat Bunda Hartini bersama Pak Jun, terus buat Teh Kumpai, Kang Arya, Teh Bungsu Garut, terus buat Abu Yudoksi, Nadin, terus buat Adeng, terus buat Teh Ajija, terus buat apa Miga Lunggung, Kadewa Batu Ireng, terus buat Mai Pasca udah, terus spesialnya buat si Mami, teman aja ya selanjutnya si Mami.
0: Oh, entah ya itu.
2: Coba berot namanya.
0: Ohan.
2: Semua ijazah selalu.
0: Ada yang nawil ah.
2: Ah.
0: Mama Ipas kak.
2: Umatnya.
0: Saudara Teh Aredi.
2: Selamat pagi maju siang Mai.
0: Terus ada
2: kita.
0: Ada dari Teh Adijah.
2: Umatnya.
0: Saudara Teh pagi Aredi walaupun cuaca mendung. Mendung ini, aku mah menyibuk aja agak selimutan, tetap semangat.
2: Ngin bobo wae tuh teh. Bili rontok rambut. Kamu aja sehat selalu, abis nyaktivitas sampai tuntas. Atur nuhun awak tosna.
0: Jami sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Adin Wahyudin. Adin selalu manco Aijal, dukung lagunya dari Pita Alpia Mahalini. Anupis Aijal. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.
3: Adalah

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa nenjong pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan, Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30, waktunya ijab pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01. Ijab yang tugas pamit. Wabil topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pojok.

0: untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
1: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni alimu modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya Bu, makasih.
2: Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
0: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melodi Memori bersama Habusro, Ngobat Herba, Ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori.
1: Melodi Memori. Bersama Habusro, Obat Herbal, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Siap deh, makanya strong namanya jelas. Untuk yang bukan. Damang kan?
0: Alhamdulillah Damang, Mami, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah.
1: Kita doblet.
0: Doblet.
1: Doblet dead.
0: Doblet dead, Mi.
1: Aduh, tadi mata kabujang on air, menuju rada menyibuk.
0: Menyibuk, Mi?
1: Menyibuk, Mi kecet.
0: Menyibuk apa, Mi?
1: Menyibuk itu. Biasa amang.
0: Menyibuk amang.
1: Menyibuk amang, catnya itu cuma satu.

0: Request lagu nanya.
1: Boleh Mi. Mau request
0: lagu na. Yete iya nya. Melody memory.
1: Ahan.
0: Ini baru balik box. Melody memory berarti lagu nate selalu ada.
1: Selalu ada.
0: Back out.
1: Selalu ada.
0: Kirim salah. Blackout ya.
1: Blackout. Ah, ada.
0: Kirim salamnya buat dia semua. Sudah sampai tuntas. Dan selalu dia selalu.
1: Amin, amin.
0: Terus juga buat Papi Ao.

0: bangun, ujian ya. Mbak Adam, ada Bayu Doksin, Mama Sherin, Biu, Biu Melin, Tarung Om Ansorinya.
1: Oh, Mi.
0: Jadi juga buat, ya.
1: Itu masuk, Mi. Ini mah, Mi.
0: Nah, nak.
1: Lagunya. Oh,
0: lagu, nak.
1: Uh-huh.
0: Oh, berarti aku lagu si Iwan Pales, teh.
1: Iwan Pales, gimana, Mi?
0: Iwan Pales. Lagu naonnya kewa kising ya lah ngening sen kenjat
1: mengheningkan cipta tuh dah mamih mah
0: lagu nah tadi siapkan ya mah tuh dah nonton apa tidak.
1: Ah, ya bade bokar pesawat tempur banyak Mi.
0: Paling bongkar.
1: Bongkar.
0: Paling
1: bos. Oh, nanti.
0: Bade iya, bade. Naonnya? Guru Umar Bakri, Guru Umar Bakri.
1: Umar Bakri.
0: Umar Bakri.
1: Oh, ada nih.
0: Tapi versi lama Iwan Pales nanya.
1: Oh,
0: apa saya, Cek?
1: Bentar. Ayah, Mi.
0: Oh, sok dilajengnya.
1: Aha, mangga dilajeng.
0: Kalau Kak Indiu oge ujian siang, ada Kak Cite, ada Yen, ayah Taylor, ada yang Galuh, sekarang cukup, ada Bayu Dokcin, ada Maun, ada Ling, tapi yang gini itu Ahong. Ahan. Dan paket di luar
1: sana. Sepaket dipaketkan.
0: Kan memujina barang mau budak teh sama. Pantasan hijau. Katanya urging siangnya ke Adin ada Lin Ahong. Terus oke kan Oka Pak Dinda. Mengaji Itin. Ada De Imron. Bunda Nilam, Bunda Panjau, Pak Odo, Bunda Ayu, Ayah Kalong, Mahai Pasca, Heri Kurniawan, Bu Udapi, Bu Ban, Acu Holigen, Jupe, Mang Asep Dampak, Mamah Elsa, Mah El yang cantik, siang. Ada Dewa Alicia mengundang BBC, Teh Uni, Non Peja, Mahaji Neng, Kang Ujang, Amanja, Akayuyun Gurinax, Pak Abis Gael, Pak Anton Brown, Mama Eis, Teh Mawar, Aredi, Neng Nuri, Garut. Neng Amel, Mama Haris Mugarut.
1: Mi, ada yang nawil, Mi?
0: Siapa tuh?
1: Di Aan Sori.
0: Oh, Om Ansori. Lalu jeng siang, On.
1: Sahur na temat siang, Mami Indas, kesayanganku. Sahur na
0: tepat, itu saya akan mati adil.
1: Bukan, itu.
0: Om Ansori. Ah, ya, dia ini sama.
1: Nomornya saya namian, tapi dia ini nama.
0: Oh, man, sorry, berhenti. So, apaan?
1: Terus, ayat di Teh Melin.
0: Oh, Biu.
1: Teh, Biu.
0: Biu, yang siangnya, gelis,
1: pagi, sore. Mami, yoyoy.
0: Yoyo, cabut. Asal.
1: Terus ada dari Teh Ajiza. Soalnya Teh Mami Kak Sariji nelpon Sariji. Abina Win jemput Mas Bahlil ganteng. Bahlil ganteng.
0: Mas Bahlil.
1: Mas Bahlil ganteng soalnya Teh.
0: Mas Bahlil.
1: Tukar.
0: Nomor apa? Ya.
1: Teh Ajiza, tak?
0: Wing Xiangnya sama Teh Ajija, Salam Pangwano Tinda. Terus Oge Kanoka Om Ansori, Indi Ade Tita, Mubala Girni Sarole. Wing Xiangnya sama Om Biunya yang manis. Mau didulaan aja sama Kiyoso. Dah, kemarin tiga keringat mulu. Ya, kira ulang nih jalannya.
1: Tacan di kopian mi, temi jadi
0: nggak ulang. Kopian mi. Jadi rada iya nih, rada ngeblengnya.
1: Jangan ngebleng ya teh. Doble tuh nami doble.
0: Ada tak kasih papi kira tadinya ngajong?
1: Oh, kadleng.
0: Terang tak?
1: Entah mi. Oh, ada yang nawi lagi nih.
0: Siapa tuh?
1: Di Pak Haji Endang.
0: Oh, selamat assalamualaikum Pak Haji, kumaha surna?
1: Abi hadir mi.
0: Di Pak Haji masuk hadir. Selamat ya mak aja.
1: Ada dari
0: siangnya.
1: Bang Budi.
0: Kalau Pak Haji, mudah-mudahan damang sepak bola surna.
1: Amin, amin. Ada dari hadir, Bang ya? Budi. Bang Budi mi. Bang Budi.
0: Oh, Bang.
1: Saudara teh mat siang, Jal, Mami Indah sehat semangat selalu ya, saudara teh.
0: Mang Kuidan. Abang Rudi, Abang Rudi, Abang Rudi. Bang Ija jadi merek kolot kill kumana ini. Kalau mah Trina mah tukang lu ya sama bisa naik Jal mah. Jalnya.
1: Ahan.
0: Komo di kopian.
1: Oh, ente jadi.
0: Ya, waktu itu tanggal kau. Aduh, dilajeng.
1: Mangga, Mami.
0: Kang Oka, Kang Arya dilaja. Yang bawel. Kak Anda Hugu. Udah Artini, Bang Jun. Kang Asep Kupa. Mama Hiki Dam Jam. Teh Dedes, Mang Ober, Mbak Emen, PNE Indian, Belendar, Bede Indon, Mang Dipa Areno, Kak Abed Jail, Aman Chiang, Atoni Galunggung, Kang Yuson, Mama Bija, Palihan Ciamis, Bunda Jerman Odie, ini kami, Tempat Kau, Adewa, Alias Pang Dewa, dan juga Sera, Pak Irman, Om Ako, Aati Oke.
1: Pak Ustaz, Bunda Nila, ada yang
0: nanya, saya? Di Kumin aja. RT Inga Indah Soter.
1: Spesialnya buat siapa, Mi?
0: Ini ya, Tete Tila. Saya anak ada tiga, ada ganteng kalem.
1: Amin.
0: Ada kengin kalem, saya ingin ya, Cep.
1: Udah, bisi rusuh, Mi, jadi kudu kalem.
0: Oh, apa ngomong kan orang bukan penampilannya, Cep.
1: Sami, sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Papi Al hadir Aijal. Dari Mama Fiandi hadir. Selamat siang Aijal, siang juga. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
2: Melody Memory.
1: Bersama
2: Nona.
1: Habu Strong.
2: Habu Top.
1: Habu Strong. Obat herbal ramuan Arab.
2: Oh iya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pak,
2: siang ah.
1: Siang juga ah, Andi Indra.
2: Mohon.
1: Gimana kabarnya Andi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana Ijal-ijalnya?
1: Ahan.
2: Mana binamayannya sang Ijal salam pangwan.
1: Ahan. Nembe maksudnya?
2: Nembe masuk. Kau tadi tadi telepon teh iya bade aya terus kena iya produk gitu.
1: Ahan. Tetap biasa kate baby.
2: Ke baby nama masuknya iraha.
1: Besok kayaknya.
2: Oh besok.
1: Mau request lagu apa?
2: Lagu nama yang ngadukung katanya. Anu untuk di saya gitu.
1: Ahan. Salam-salamnya.
2: Salam nama kamu Aijal di payonya. Bertugas sampai tuntas. Karena namanya Mama Indah ya, Mesiang. Ya pokoknya mah kangol sedayana iya weh, sahabat Kartika.
1: Ahan, setara
2: iya.
1: Sekarang mah, Hani.
2: Mesiangnya.
1: Ahan.
2: Spesial mah buat Aijal jalan bertugas sampai tuntasnya.
1: Ahan, cap, Hani.
2: Ya, sehat selalu.
1: Amin, amin. Hatur nuhun.
2: Tenun Anya.
1: Ahan. Sami, sami. Ya,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Ajol Ligan. Hadir Aijal, dukung lagunya Tikus Kantor. Ada dari WhatsApp lagi nih dari Adin. Aijal, dukung lagunya dari Aneka Karela, Cinta Tak Terbatas Waktu. Salamnya buat semua sahabat setara pada sehat selalu. Spesialnya buat yang aku sayang, Neng Amel, orang Cibodas. Hanupis Aijal. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nenjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pak, bangun Pak, makan dulu.
1: Aduh Bu, ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini, lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia Pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu point tujuh FM Stara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
7: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikitpun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
4: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindang Kasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
6: Stara Ciamis Tasik Malaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tuku Raja, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindang Kasih Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
6: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Melodi Memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
6: Siang, Kak Ija.
5: Siang juga, Teh Mawar. Gimana kabarnya nih?
6: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
5: Alhamdulillah, baik juga.
6: Kalau cuaca di mana, di sana gimana?
5: Di sini cuaca cerah sekarang, Mama.
6: Kalau di sini Garut bright.
5: Jadi mau
6: panas. Mendung, panas deh, mendung deh. Request lagunya.
5: Boleh, mau request lagu apa?
6: Pengen Suling Bangbu dari Mupet.
5: Suling
6: bambu. Ada. Dari Mupet.
5: Dari Mupet?
6: Iya. Salamnya buat Ijal duluan. Buat selalu bersama keluarga cintanya. Buat Mami Indah yang udah pada masuk sama dia. Buat Teh Ajija juga. Buat Bunda Panyalu. Buat Teh Yun Gurina. Buat Teh Bayu Pocin. Buat Teh Andian bersama Bapak Komandan. Terus buat Mama Serin. Buat Ibi. Buat Teh Dara juga. Buat Mama Idam. Buat Teh Puja. Terus buat Teh Kumpai. Buat Umi Bogam. Terus buat Mama Aipasta. Terus buat Joholikan. Buat Adewa. Buat Areno. Buat Areni juga. Terus buat Abah Ijai. Buat Acipe. Buat Bunda Hartini bersama Bang Junya. Selamat siang. Buat Kang Adam Pasang Doyeng. Buat Api A.O. Api Ahu. Buat Abah Neti. Buat
5: Temor.
6: Hah?
5: Termasuk Laguna.
6: Termasuk kan lagu itu lawas
5: 2008.
6: Oh, dikirain itu bisa
5: 2000 ke bawah berarti di 1000.
6: Oh, 2000.
5: Ahan.
6: Padahal mah itu lagu siang. Apa tuh?
5: Maka
6: layar tancap atau ah?
5: Layar
6: tancap.
5: Layar tancap.
6: Terus buat siapa lagi ya? Buat Areno, buat Abang Budi. Terus buat Kumpai Budaya. Terus buat Mama Elis bersama Bapak Elanya. Terus buat Acite. Terus buat Amanja. Buat Mas Herdi juga. Buat Bang Adeng Galuh. Buat semuanya saja dikumin-kumin.
5: Dikumin-kumin.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody.
1: Selamat siang, Ijang.
0: Siang juga, Teh Ajija. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, masih baik-baik saja.
0: Masih baik-baik saja.
1: Ini apa? Melody Memory ya?
0: Ahan.
1: Melody Memory dari Penabis Terang Batara Bawar.
0: Ramuan Arab.
1: Mau lagunya dulu.
0: Boleh, mau lagu apa tadi?
1: Mau lagu itu Antara Benci dan Rindu.
0: Suara anak, ayo ngegembang.
1: Ada. Lagu Antara Benci dan Rindu.
0: Antara Benci dan Rindu.
1: Salam-salamnya. Buat Teh Ambian yang barusan terus mengeluar. Teh Ibi, Mahais, Mahfian di Bendarting, Mancun, Teh Yun, Adin, Aris, Amanja, buat Teh Ika, Freddy, Mama, Paska, Tony, Rino, buat Aneta, Cipe. Ada Bexo. Aja.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, ini apa? Buat Aja Holian.
0: Aha.
1: Oke. Lagi

0: Yang tosas dia yang dibacain kata-kata.
1: Oh, boleh.
0: Ada doa dibungkus kata-kata buat Kak Jo Hooligan. Semoga dalam menjalani pekerjaan selalu diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemudahan. Jangan sampai ada rasa keputusasaan, karena setiap pengorbanan dan perjuangan pasti akan mendatangkan keberhasilan. Semangat selalu mencari cuan. Gitu ah.
1: Sama-sama tadi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dari WhatsApp nih, dari Bunda Kumpai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melodi Memori bersama Busro Ngobat Herbal Rahman Arab. Siang Aijal. Siang juga Bunda Kumpai. Sehat, sehat terus ya, amin. Di saat aku tersakiti dadali. Salamnya buat Teh Ibu, Maiz, Bunda Hartini, Adewa, Aredi, Amanja, Teh Mawar, Mami Indas, Kang Arya, buat Aijal.

0: Santi Arpa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Singa pernah hadir dari Mama Hadapa. Hadir dikarenakan sudah ada 4 lagu yang request. Yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO.

0: 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
0: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan te.
1: Ajan Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saep gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ija bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
3: Wajahmu memanglah cantik, tapi mengapa otak tak maju?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
4: Melody Memory bersama Habu Strong, Obat Herbal, Ramuan Arab.
2: Ramuan Arab.
4: Siang Arizal.
2: Siang juga Aredi.
4: Double ya?
2: Double, Ohan.
4: Iya. Biarin biar pulusnya double. Minta lagunya.
2: Boleh, mau lagu apa?
4: Lagunya Kesaktianmu.
2: Kesaktianmu.
4: Iya. Dari Winner ada gak?
2: Bentar, Kesaktianmu.
4: Iya. Anu tuh salabat tuh Sir, ah?
2: Sir, ada di?
4: Oh iya.
2: Winner on.
4: Ada?
2: Ada, ada.
4: Salam-salamnya buat Mama Serin, terus Mami, si Mami, Wilujeng.
2: Oh, ada di?
4: Iya, Mami.
2: Termasuk laguna ada di?
4: Termasuk.
2: 2010.
4: Iya tuh, Bintang 14 Hari.
2: Bintang 14 Hari.
4: Iya.
2: Ada, ada.
4: Masuk itu ah.
2: Bentar. On Sami gento 2000 ke bawah ya saya masuk mah.
4: Oh. Iya ya tuh, Bandung Menangis Lagi. Masuk enggak coba?
2: Bandung Menangis Lagi.
4: Ya.
2: Bandung Menangis Lagi. 2000 pas ya.
4: Selamatnya.
2: Entah.
4: Ya tuh Mimpi Yang Hilang we.
2: Mimpi Yang Hilang.
4: Tapi tuh sudah puter ya, Eglin bisa nggak?
2: Bisa. Mimpi Yang Hilang.
4: Masuk kak.
2: Masuk, masuk.
4: Oh iya. Salam-salamnya buat Mama Serin, terus Teh Mawar, Mama Uis, Mama Ipaska. Tumben Mama Uis nggak kedengeran. Sehat selalu, Mama Uis. Terus Mama Ipaska, Mami Indas, Ibu Jengop Dun, Mami, sehat selalu, bahagia selalu. Terus Kakanda Uhuy, Amanja, terus teh kumpai, terus teh ajija, teh ayam bian, asuhe, terus buah sibi, teh nilam, terus teh dita bersama renonya, terus teh ica kampung naga, teh nuri, terus buat adeng, terus buat Mang Budi, Mang Ojan, terus Pak Jindang, terus buat Acipe, Acepi, Adin, terus buat Adewa, Batu Ireng, terus buat Api Ao, terus buat Bayu Doksin, dikumin-kumin ya.
2: Dikumin-kumin aja.
4: Kalau si Mami, sehat selalu Mami. Dulu jam ujung agol ya lah Bapak. Ngopi ya Mami. Biar seger. Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
4: Arija, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Bah Ijai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melody Memory bersama Abu Srong, Obat Herbal, Manaran. Matsiang, Cep Ijal. Lagunya Inka Kristi, Cinta Kita. Siap. Halo.
5: Halo
2: Melody Memory
5: bersama Abu Obat Herba Ramuan Arab.
2: Ramuan Arab.
5: Selamat siang. Gimana kabarnya siang?
2: Alhamdulillah baik. Api ahui, gimana kabarnya
5: Alhamdulillah.
2: Api? Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Semoga sehat semenaikannya.
2: Amin, amin.
5: Kalau lagu ini pengen cinta mama aku ingin pulang ke.
2: Mama aku ingin pulang?
5: Iya, ke. Jalannya ya.
2: Mangga.
5: Pertama oi sikil. Selama siang di Pemais. Batu yang wadapi hari dia yang tadi masuk. Makasih sengwanya. Sengolanya Ardi, semoga sehat ya Ardi. Adek nyanyian dia semawar, Sangjun, Sangjun, Ahatina, Dayun Gurina, Mama Sheri, Amanja, Beskaya, Anton Brown, Mami Indas, selamat siang, Teteh Puja, Kang Arya. Mama Ai Pasca, terus Adewa, lalu Kamu Januari Garut, yang Nawilnya.
2: Yang Nawil, benar. Ada nih. Gak ada Pi?
5: Gak ada ya. Mohon. Semuanya dikumpulkan ya.
2: Buat semuanya aja.
5: Selamat kasih di mana beradanya, semoga sehat.
2: Amin, amin.
5: Kasih waktunya aja.
2: Sama-sama, api aku.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 1:30, waktunya ijab pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01. Ijal yang tugas pamit, wabil topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasik Malaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: hingga saat ini masih banyak ditemukan dan masyarakat perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebus terang. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0815-60-3335. Sekali lagi, 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk HABI apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: 0860-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 1.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panoma.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada

0: perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya Neng.
1: Oke, emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax resmi berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Gara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apel Farma, yang di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 08-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis. Salira menuju sasarengan di 107,7 Stara Radio Ciamis. Wilujeng ngadangukan.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir.

0: perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
0: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
1: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya. Namun belum ada kesempatan. Is the best, top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya. Malaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa?

0: kudet. Coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101.7 Setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu
1: ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisan ya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101.7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101.7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Aduh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
3: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Rado Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen alamat di Jalan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Kenapa pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi,

nomor 148, Kelurahan Awipari, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Nurjaya, yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Mars, yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Suaramu sih.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bos Muda. Oke Om Nio, silakan.
1: Luar.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif. Madu hijau yang paling sip.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
3: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
3: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
4: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
3: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziadasif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
4: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziadasif. Ziadasif madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziadasif.
3: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
6: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, disumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
2: Ya alhamdulillah, rada sakinten, mutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah. Teletih teuing rasana teh, bobo ge enak, teras upami gugah bobo ge, teu nyarari teuing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, pilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadasif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
5: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat
4: alamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?

0: minum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Herbal Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Herbal Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Herbal Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Herbal Strong. Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Herbal Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Herbal Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama

0: selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkat. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 00.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus trauma.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hapus trauma. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purba

0: Sari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek DA yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Kok kami?
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang berat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun 01, RW 1, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Paciwara Ciamis.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciam. Agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis. Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
2: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk, mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
2: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
3: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
2: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Tak, salah kali Pak.
3: Iya, ini total semuanya Bu.
2: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan, pas hampir 1 juta.
3: Ibu kurang teliti, lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan

0: ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
0: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
0: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
2: Panomax, solusi mata. Om bisa membantu. Sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Hubungi call center kami di 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Silakan Bu, silakan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat nih, Bu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Alright. Salat malam. Lagu ini untuk mengajak seluruh umat muslim sedunia, kalau belum punya jodoh, belum punya pekerjaan, belum punya apapun, mintalah berdoa sama Allah. Judul bangun tengah malam terus sholat lalu berdoa. Sholat malam judulnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Potek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-33 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT Sengkasi, Pol 3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, Mis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

العش والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Sendi karena seharian aktif, napas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Jedasip jadi bisa aktif terus lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Jedasip. Jedasip madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling

0: Cinehel, nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Dan, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Dekucupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebustrom.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente. Menjaga kekebalan tubuh dan beringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebustrom. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Hebustrom, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Hebustrom sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Hebustrom, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Hebustrom dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3333 lagi. 0812-4560-3333. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hebustrom dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke Radio Ciamis yang beralamat Cepu RT 001-001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ayen Bianeng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Okay, Teh Ayi selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
3: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
3: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
4: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
3: Okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
4: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan

0: pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03 sesudah POM Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawangsulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nenjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
3: Salam juara.
4: Ulah hilap. Subrek.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada

0: juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

menggunakan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten. Nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendeng anu di mana bayana, pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan, tekenging ragu-ragu ngonsumsi Zadasif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadasif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-1017. Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasik Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Assalamualaikum, jangan lupa like, share, dan subscribe. Hatur Nuhun.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai

0: Kidul Gunung Cepu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.
1: Kumis ku si kasep cep deden eta bapana awanana-awana kumis eta mah
2: gara-gara
1: mun 20.000
2: mapata mending jaya si jengkol anu bageu
1: alah aya mah eleh kumis deui wae deui komo abang upah kalaka bodas
2: disarengan bos haji saman mending jaya anu bageu
1: aya mah bos Aup pamangku hajat.
2: Bos Aup Saluyu Jaya pamangku hajat anu bageuh.
1: Bapak tata borehel.
2: Pawakil Tone apana Iin sawargi jari ngau anu ngagaduhan Bang Bung Hideung anu bade hajat.
1: Alah. Kang elu eh. Aya galih mah, mama galih aya.
2: Meneng
1: Haji Roy.
2: Kapan? Bunda Mutiara bos baranya anu bageuh.
1: Ah Haji Roy,
2: disarengana Bapak Haji Tasman. Bos baranya anu bageuh.
1: Bageur mun 200.000 mah. Menang DP kamari 10 juta.
2: Menang.
1: Hanya udud kuat semangat ngebut.

Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. agen apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Mandun Jaya, Kecamatan Mandun Jaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik Malaya. Agen apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax Solusi Kesehatan Mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cine

Kedah sholat, kedah sepi sarang tengtrem, sepi tina sagarupa pasualan, istuning ikhlas sarang rido, dina ngajalankeun ibadah kanu kawasa. Eta hartosna pagulingan sepi tengtrem pepetetan samyamurag. Ari pepetetan teh siki, satiap murag hartina geus kolot jadi urang teh kudu geus boga pikir dewasa. Nyatana kolot ngadek kudu sacekna nilas kudu saplasna. Leuleus jejer liat tali sagarupi pasualan ipis lapis kanal tapal. Jadi nuna letah kudu disatukangen akal jeung elingan bisi bekas nyalahan. Eta hartosna pepetetan samyamurag baling bing lan jeruk manis. Hartosna tina baling bing rata-rata jurukna teh lima. Nawiskeun tina rukun Islam nu tangtu tina kawit syahadat sholat zakat puasa. Kalimana munga haji mun kawasa di jalanan. Seupama eta baling bing diteuk-teuk ti dituti dieu jadi gambar bintang geuning di luhur masjid sok aya bintang di tiir. Lan hartina jeung jeruk hartina buleud, manis hartina amis. Jadi kakara bakal karasa amisna lamun geus bisa buleud tekad urang teu ragu-ragu kanu kawasa. Tur bisa murakna. Cara murak nutang tu ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anglang. Nu caket gera raketan nu deket gera deheusan moal jauh tina wujud moal anglang tina awak kaahengan pangeran wungkul dina wujud urang pribadi. Kantun ngorehna mun kasungsi bakal seuri ciri na satangtung diri. Hartos tina gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepi tengtrem pepetetan samyamurag.

0: sastra Jingadawala anu aya di bumi na di kampung Tumaritis palih tongoh na bumi Semar kayaan pakampungan sawah anu mejeh na kejolemok parena gundira kangan diga.
1: Aduh, umat ilaha ilallah. Dawala, kenapa sering nguyak ke dinya? Iya, ningal iya a, merek naon ni teh? Naon deh, Baskom. Ya sawe, siapa Baskom Baskom aja ditanyakan.
2: Nyesep
1: lagi hati tanda. Ih, dungkawung selera.
2: Gentos-gentos akan tiga punggung.
1: Kalau bot. Dia cilik, uy. Dula. Syukur aja geus para cikma di dia di imah. Ngaran-ngaran hirup di alam dunia mah kudu kitu, kak. Sagala rupa kabersihan teh kudu ditingkatkan ayeuna. Uring oge kapan jadi ketua Karang Taruna eta teh? Heuh alus. Jadi carana keur ngeusi kemerdekaan mah kumaha we euy? Sabab naon era inget kana perjuangan urang kolot urang. Jadi perjuangan kolot urang teh anu sakitu ti hot-hotna sepi ing pamrih rame ing gawe. Ngorbankeun sagala rupa, tanaga, pikiran, jiwa. Nepi ka tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi keur ngarebut kamerdekaan tina tangan jajahan. Jadi ieu merdeka nagara teh lain menang jelema nu saralah. Tapi merdeka na ieu nagara teh menang jelema nu saroleh. Jadi eta kasolehan karuhun urang nepi ka tega ngorbankeun jiwa keur ngarebut kemerdekaan keur karaharjaan anak incu bakal datang anu karasana ku urang ayeuna piraku urang ayeuna salaku budak ngora nepi ka jadi pemuda jadi sampah na masyarakat. Lain seuri. Dewek serius. Iya. Jadi silain, salaku budak ngora wajar ayeuna jadi ketua Karang Taruna arahkeun para pemuda ceuk. Lain nolak kana kebudayaan barat ngan pertahankeun kebudayaan urang heulaanan anu pinuh ku palsapah-palsapah. Naon sabab? Martabat hiji bangsa euy bisa diukur tina budayana. Mun syek budaya na awut-awutan bangsa na gemua teruksak. Rasa era boh dilalaki di awewe geus eueuh. Nah tega urang bakal boga nagara kitu. Nu matak pamarentah nganyurkeun. Bantukeun di mana-mana. Aya nu melak ganya geuwat laporkeun. Salah sahiji anu bakal ngarubuhkeun kaimanan para pemuda khususna sedengkeun para pemuda teh tulang tongongna nagara andalan bangsa. Neh seuri teh lain kuring ngosok inget kena lampahan geus kaliwat kapan sepot teh geus kabejakeun ka mana-mana oge. Tunggu di parut cetang di rumpah awewe teh kaop aya tapak suang.
2: Sajadi.
1: Dawala tong nyaritakeun geus kaliwat euy. Breto mah breto we euy. Broto mah. Jadi ini lemah dia, Dawala. Ini saya teko sekunti anak, ini tidak Dawala. Dah ayu kuring banyak hal ala kona, aka disebut ajengan kubatur. Hehehe. disebut ajengan kuatir.
3: Ayo dewek mana cengah ku ajengan.
1: Sugan dewek cewewew, cewewew kan ulian dewek ngaku ajengan. Dewek ngaku ajengan, ngaku ustad. Ewew gitu tete-tete. Ewew ke dewek.
3: Demi Allah, demi Rasulullah.
1: Siakan Gustinan. Aduh.
3: Aing sangka. Aing kaget aing jadi kieu.
1: Aing kuring mah aing cowok cewek teh datin ulian we mah ke jeung loba murid nonton udara ratang anu diajar ngaji kakak. Elmu mah sanajan saeutik amalkeun. Lamun elmu urang menang elmu tanpa diamalkeun sarua jeung kupur. Aing kupur teh euy. Tukang nutupan hiji masalah karena jalan bener. Tukang nutupan hiji pasualan karena jalan anu bener. Digugulung ku sorangan beri jeng tidi pigawe dibejakeun henteu. Nah eta teh kupur. Jadi ayeuna maksud aka, aya maksud kuring datang ka dieu teh heuh nganuhunkeun we ka aka. Yen aka dina waktu ayeuna geus loba murid nu dararatang. Loba kolot-kolot nu pihapekeun budakna. Ulah kapalang ai dulur ditarima, ai batur ditarima, ai dulur nanyakeun teu dijawab. Jawab ku aka. Dek nanyakeun pasualan naon asal nu aya di dewek. Dibejakeun ku dewek. Ai nu rek ditanyakeun ku kuring naha iraha aka teh rek ngadegkeun masjid di dieu. Kapan ai di pondasi mah geus euy. Ayeuna teh dewek teh keur ngarehab masjid anu ukuranana. Masjid teh sabaeuh hiji euy ka kananana. Arsitekna mah kamari teh ti dinya nyokotna mah ci.
2: Cenah di mana teh arsitekna?
1: Jakarta Timur Jang Sarip. Heeh. Induren sawit eta arsitekna teh jadi dewek teh ngabucukeun beusi neh ci euy keur beton ka beuhur sabab engke teh leuhur teh ditingkatkeun beusi lobang ke santri-santri sakalian di dieu engke warah ku silaing bantuan euy ulah ku dewek kungku
3: kukuh we
1: jadi ngeusi kamardikaan teh kumaha we carana nyoko kana eta sabab urang teu leupas tina bimbingan pamarentah urang. Jadi kudu boga pikiran sorangan. Jadi biayana rek ti mana? Euy, ari soal ngabangun masjid mah ulah dipikiran biaya. Jadi dipikiran dina harti ulah nguluwut ngalamun wae soal biaya keur masjid. Da engke oge jelema nu raridoan nu ikhlaseun mah jeung nu ngarti euy moal kungsi dipenta. Moal kungsi dipenta urang mah peujeung nyun surat itu ieu barang penta leuheung lamun ridoeun batur grepek kumaha lamun dina hatena ku kulutus
2: munafik
1: ngaranna. Oh kitu matakeun urang keureuyeuh bari nikreuh sanajan pateuh gunung oge bakal di sana pun memuncangan. Nyain tuh iin panayana mah ape teh ka dieu ai dewek disebut ajengan mah
3: ya pulungan
1: heeh kitu da kitu da wala
2: tumpang ajengan
1: lumayan gitu syariatna urang teh mah susah kaneun euy asal nu caritakeunana we kana jurus kana hade tuh kitu da wala
4: assalamualaikum
1: si gareng ieu.
4: Mohon.
1: Aduh, si Gareng euy. Waalaikumsalam, Reng. Kumaha cageur siling euy?
4: Aduh, alhamdulillah kan.
1: Syukur. Cageur siling?
4: Alhamdulillah.
1: Syukur. Ti bapa heula tadi?
4: Ti bapa kuring teh kan.
1: Ari emak geus dipangnyeunkeun, dapan siling jadi tukang kaput, eneh teh geus dipangnyeunkeun mukena.
4: Atos Kang, sesama kuring teh sesa eta nu dijieun kolor teh samukena emak.
1: Oh gitu.
4: Atos.
1: Baik, ayah sesana mengandung penting mak emak. Sediakan mukena na. Sebab naon, mukena teh ulah hiji. Dua, sediakan besi ayah. Jelema batur emak. Batur-batur arisan emak datang. Nepi ka waktu na sholat. Lain nitah. Nah, dewek mah tadi bener ke nitah sholat.
4: Sanes kan. Abdi teh dongkap teh ti tadi ngupingkeun ka sauran Akang.
1: Oh, dingin tipis siling di luar.
4: Da ari ka pungur mah abdi teh ka Akang teh kasar sok heureuy.
1: Heeh.
4: Tah ku abdi dikupingkeun teh ka sauran Akang teh asa nyecep nisan kana hate abdi kan.
1: Gareng, dawalah. Kenapa siling nunutan lain nunutan mikiran akan bieu ka sauran Akang? Jadi ayeuna dewek disebut ajengan ku batur gareng.
4: Kulan?
1: Heeh.
4: Mohon.
1: Kada wala dengekeun ayeuna omongan si Gareng anu satadina kasar kulantaran ku dewek dibawa lemas jeung orang jelema mah kumaha mawana.
4: Aduh, abdi teh izin Kang.
1: Heeh, syukur aing euy. Tak kitu mimiti heulaanan tina ucap.
4: Mohon.
1: Ulah kasar. Tuluy kana ieu kana tekad, kana lampah, luyukeun jeung ucapan anu dicaritakeun ku Ilaing bieu reng.
4: Hampura we Kang, dosa abdi ka tukang waktu abdi kasar ka Akang.
1: Ku dewek dihampura reng, sabab naon lamun dewek ayeuna nyebut astagfirullahaladzim unggal geus isya, unggal geus salat nyebutkeun astagfirullahaladzim anu hartina teh muga Gusti ngahampura ka abdi, sedengkeun lamun dewek teu ngahampura ka si Laing atuh meureun pinter kodek. Pinter kodek. Ari dewek menta terus ka pangeran hayang dihampura, ai dewek ai batur menta dihampura ka dewek, ku dewek teu dibagikeun atuh ka kademes ngaranna. Jadi lamun urang ngucapkeun astagfirullahaladzim teh kudu kitu disarua ka batur oge kudu hampuraan.
4: Oh, itikadna teh nya.
1: Jadi ulah geta sarupakeun. Aya nu nyinggung ka toel ka badug ka siku saeutik wae mah urang teh geuwat hampuraan lamun batur menteri hampura.
4: Mun Kang.
1: Oh, tak kitu reng.
4: Mun. Tadi Kang ka abdi, abdi nuju leumpang sorangan. Aya jalmi dadalik degan.
1: Aya geu jeung mah
4: juga degungkeun kana mastaka sirah abdi.
1: Anu mabok teh bari ngomong kumaha geuning.
4: Mun bari dadalik degan da. Ka abdi teh ipunten nya Kang nya abdi kumantun ngecapkeun kas kecap ka anu kapungkurnya Kang.
1: Heeh sok.
4: Da kieu nyarios teh anjing aing abis negak sia ka aing tukang mamatan aing geus bosen bisi didagor. Kitu Kang ka abdi teh juga rek nyiksa tumpuku bari jeung maksa aing nenta duit gocap malam Minggu rek dering kumaha Kang. Lawan ku abdi ditoyok abdi
1: ka asa-asa. Ulah rek. Sakumaha jelema jago, sakumaha jelema barangasan, pecakan ku si Laing bawa lemes, si Laing cicing dihanap, sopan santun ramah tamah, da sakaligus batur oge atuh.
4: Tapi Kang abdi kasinggung kumaha lamun abdi dianggap sieun abdi nguntup Kang, ora sapira ka dijayana jelema kitu.
1: Ih, nyeta rek dina lebah dieu lamun ku si Laing dilawan sarua. Nah.
4: Mohon eta ge abdi ge. Abdi ge inget wae kana kasauran Akang.
1: Ah saruana lamun ku si Laing dilawan.
4: Tapi moal dianggap abdi mecing,
1: moal
4: dianggap
1: abdi. Euy, pang jago-jagona jelema, lindang teu jelema sobar.
4: Sobar.
1: Sobar tawakal jadi ngaran-ngaran sabar teh lain ditajong kudu morongko digebuk kudu murungkut ditampiling kudu cicing. Tapi ngaran-ngaran sobar di dieu nya eta kudu bisa mertahankeun sagarupa masalah atau pasualan dina hate anu eta sakiraana pasualan teh bakal ngarubuhkeun kana diri urang pribadi. Eta sobar.
4: Leres Kang. Mohon Kang mohon katampi. Jadi atuh Kang geus teh.
1: Sok. Lain bantuan reng ngajalan ke si ngga urang nyin masjid ya.
4: Kang, Haji Mustafa uninya Kang. Anu nembe mulih kamari tajan lami gening di Mekah.
1: Di Arab.
4: Di Arab pun. Badai masian bata.
1: Dek masian bata. Alhamdulillahirobbi alamin. Ning etadawala aya sumangsihna. Sumangsihna tipe Haji Mustafa reng.
4: Haji Mustafa.
1: Ayo, Bu Haji Hadijah ke pandek mere cenaka. Naon eca kenteng. Anu di mana teh? Ditu di Burujul. Si doglet dina frekuensi mah. Nih lamun di daratna mah teh rek mere kenteng cenah ka urang. Di Burujul, kentengna aralus pisan ka. Euy syukur-syukur euy tadi nih tadi Burujul urang pentasnya kalian keur nyumbang masjid gitu udah piraku. Piraku dulur urang make jeung hese di pentaan pikeun nyumbang masjid. Da keur urang-urang keneh hadena keur maneh keneh. Keur manehna keneh kitu teh wala. Oh kitu ka. Dari gitu reng jadi bantukeun dewek keke ka kuring teteh ka harti teh kieu ye sabenerna mah heuh naon euy cok ai aka geus ngaku yen diri geus jadi ajengan
4: Tahu kang, abdi ge sami sanasib tas samaksud sama kang Dawala.
1: Demi Allah, demi Rasulullah reng Dawala. Mohon. Dewek teh acan nepi ka perbadinya.
4: Tapi panyebut batur atos nyebar ka suplakna ka siklukna.
1: Heeh, malahan udah datang oge ka dieu ngapikeun budak sagala anu disebut santri ayeuna.
4: Mohon geuning anu kamari nyandak beasnya.
1: Mawa beas nu mawa sanarupa euy. Eta teh sasat. Era dite. Lamun ayeuna dewek ngancur terus jadi ene teh rek mapatahan barudak we. Anu kadada jeung ka uga ku dewek ngan dewek teu ngaku yen dewek ajengan. Ima panuduh batur, ai mimitina wa kieu Dawala.
4: Tah kumaha Kang mimitina Kang abdi ge hoyong terang.
1: Kieu reng Dawala, mimitina dewek disebut ajengan. Ku ayana dararatang nu marasantren ka dieu. Nepi ka dewek ampir-ampiran tina laku lampah dewek ikhlas rido ka pangeran ngajalankeun ibadah teh ampir-ampiran dewek oge tigubrag ku panggoda-panggoda iblis. Anu ngaranyah dina dada masing-masing.
4: Kitunya kan.
1: Seperti dongeng anu caritakeun ku dewek, ieu nya ieu lalampahan dewek baheula.
4: Kang bedeng dongeng?
1: Heeh, ngaran dongeng dengekeun kieu dongeng dewek.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: saha barudak teh mar nu di masjid teh
1: si Aep.
0: Aep, oh anak Ajum teh murinya.
1: Oh menengal
0: alus teh eta din budak teh euy daekan leket rumah eta teh
1: mun anuk disiseuhan.
0: Oh bener. Kari ieu ieu.
1: Naon, Pak?
0: Eta mah sat teh
1: biasa budak nu ucing-ucingan sok ngalelewe teh budak bangor.
0: Oh,
1: budak baong.
0: Jadi kieu euy. Jadi kari muli membran di masjid teh teh sugan aya patula patalina jeung dulur urang-urang menta ka cuka dian rekor ke jalan jalan Jelamar Utama Raya
1: mangga
0: menta sumbangan loud speaker ke di masjid
1: ari garantos mah atos aya bapa neung punten nih sanes megat kasauran bapa.
0: Oh kumaha ieu euy
1: mun pas hari ti Maharani
0: seru arek nyumbang
1: mun ti apa sepatu Maharani bade nanti Jakarta Timur uninga pengintan soka punggur sering ka dieu.
0: Oh syarif cuman cuy arsitek ongkos teh jelema teh
1: teh teh tebih ti Buaran Jakarta Timur.
0: Oh anu rada petet-petet
1: da ka punggur mah sanes pas syarif ka kasih
0: saat deh
1: pemita lepat mah lawakang sih
0: lawakang sih
1: mung saatosna kataji ku kasauran bapak ka punggur
0: kayak gitu.
1: Mun saatosna kataji ku kasauran bapak ka pungkur, teras we anjeunna teh lebet Islam. Mun malihanan bade masihan eta kan mau bahan-bahan memran ka atos sanggem.
0: Oh, syukur-syukur. Atuh kudu disunatan heula mun ka Gus mah.
1: Atos.
0: Ngan lihat mun geus sorot. Ieu syukur din.
2: Bedog.
0: Heeh, jadi urang ngapalkeun eta ngeunaan kamulyaan manusia di alam dunya
1: entah eta mohon mah
0: jadi urang teh kudu nepi ka akarna supaya ngarti jadi mulyana manusia teh diancikan akal pikiran budi pamili rasa jeung perasaan anu perlu kurang dipake jeung dilaksanakeun mohon geus sok anu dicaritakeun kamari teh sok apa apa teh din Syekh Umar kumana
3: mana cing kau mar sok cing
1: oh Udin langkung ti payun di dia sok ada ngurupin kene
0: cing atuh Umar kan bisa sih cing ceuk geus belet-belet cing kapan kamu ari cing papacahan ku aing
1: anu
0: mana najis dek ngan mau pacahan di lingkungan kitu mah
1: anu mantan teh hilap
0: di lain mantan nu mana kitu bolegog
1: nu mana
0: heeh jadi siling jadi papekeun ku bapa siling ka dewek teh. Udin siling deng, sudah din kumaning batas-batas kemuliaan manusia tingguan sini sejok
3: iya, tete bapak pemita lepat ya nya
0: is ulah ragu-ragu awas ya dina Islam temenang ragu-ragu ragu-ragu bahaya
3: nu
0: kadang... yakin kadar salah jeng bener ngke di bejaan
3: nu kadang ngu kuabi teki
0: kakuping, urang te urang Sunda
3: mohon kakuping
0: nih sece
3: kakuping ku abdi teki ya kamari teh gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tah.
0: Dadina a'udu ula a'udu nya. Ini a'udu atuh kudu kudu apa kana ieu pancing jangan sipas di pepatahan ku dewek dina ijhar, dina ijkom, dina ikhfa, dina ihlam. Apakeun eta ku silaing ulah nepi ka ngerakin gitu sih om keluaran pesantren di dia goreng ini macam Arab nasi uji balik-balik
3: belat a'udzubillahiminasyaitonirrojim gitu
0: siap
3: bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu upami telepat mah
0: ulah upami telepat
3: nu kadang nu ka kupingku sim abi kamari gitu
0: siap terus
3: eta nu hartosna teh tepati-pati kami ngajadikeun manusia ku dedeg pangadeg anu sampurna.
0: Itu bener-bener ciri-ciri.
3: Itu Omar tah.
0: Bisa
1: abdi ge. Abdi mah nu eta mah teh acan apal.
0: Oh acan. Oh berarti siling mah sahana pun si Udin.
1: Mohon
0: abdi. Terus Udin, terus Udin.
3: Tapi
1: mohon
3: sanajan eta manusia.
0: Sanajan eta manusia.
3: Sanajan eta manusia sampurna. itu cantang tu eta manusia aya dina kamuliaan.
0: Cantang tu manusia aya dina kamuliaan. Logatna tu urang Sunda so. Terus
3: tapal bah dieu
0: dina leresan dieu,
3: dina leresan dieu.
0: Terus
3: sab eta kamuliaan teh ningan ku urangnya kumarnya gampang aya dicaritakeun mah.
1: Nah, udin masuk.
3: Nya gampang ya diceritakan mah mulia, mulia gitu tapi hese di pigawe nu karasa ku. Jadi gitu
0: bener-bener din. Hese di pigawe di kamuliana manusia teh. Dina ngeunakeun teh kepan akal pikiran budi pamirsa perasaan teh kudu dipake.
3: Tah eta. Nya urang dipanah, aduh geus mulia tapi ditinggali juga bingung keneh kenging mah kieu.
0: Terus.
3: Nya sadekeun eta kamuliaan. Anu kamari dengan ku bapa disaurkeun teh eta kamulyaan teh geningan tumungguh dipangkat
0: komo
3: digembel
0: tumungguh
3: dinu beunghar komo dinu miskin tumungguh diajengan komo diurang disantri Kang Umar itu teh eta keterangan teh sawah eta keterangan teh lakeun aya keteranganna kamari nu ka kupingku
0: insya Allah anda ceritakan ke dewe kamari sing apa asli ini insya Allah
3: wa'alam anna sarafal mu'mini kiyamu bilain itu
0: cing lama supaya netes
3: wa'alam anna sarafal mu'mini kiyamu bilain
0: terus
3: jeng kanyahokun sanyana kemuliaan kami pikeun jalma-jalma anu iman sarta daek kudang peuting.
0: Bisa apa cileung harti peuting di dieu?
3: Tah, buka ta eta pepatah.
0: Jadi hartina peuting di dieu teh dua alternatif.
3: Sumohon.
0: Ya ningekeun.
3: Sumohon.
0: Daek nyaring ti peuting terus ngalaksanakeun tahajud sajabana ti wajib.
3: Sumohon.
0: Ya. Sajabana ti
3: wajib.
0: Wajib. Jadi ngalaksanakeun udang peuting teh tahajud tapi omat ku cileung ulah sakali-kali eta dina waktu tahajud ulah ditukeurkeun jeung pangabutuh lain
3: gitu
0: atau kemana ikhlas kemana ridho
3: beda iya mah
1: Ali Abdi mah kieu
0: insyaq maru mah
1: Pak Jengan nanya duh alhamdulillah rupina menumutkan kasauran sama naon upami kacaangan pikiran teh hikmah gitu maksudnya namanya nguping kasauran teh Abdi ke upami kasar mah nya kasinggung oge gitu
3: terus
1: dah sepertos kieu abdi teh hoyong di dia engal gera beres masjid gitu tah. Terus abdi tahajud menekung kanu agung munajat kanu kawasa.
0: Ujat tak ulah terjang.
1: Ulah masjid.
0: Silaing. Eta mah urang salaku manusia nu hirup di alam dunya.
1: Mohon.
0: Ya. Mohon. Nyieun tempat ibadah.
1: Mohon. Madama tempat ibadah.
0: Nyieun tempat ibadah.
1: Mohon.
0: Masjid.
1: Mohon. Nanging kedah rengse apa?
0: Kudu rengse.
1: Mohon.
0: Jalana ikhtiar.
1: Ikhtiar.
0: Ya.
1: Mohon.
0: Usaha pikeun ngarengsekeun eta masjid. Jadi dina tahajud mah eta mah tahajud we kawajiban ujang hirup. Ikhlaskeun ridokeun. Cuk. Ulah ditukurkeun jeung pangabutuh jang dosa jang. Kamana ikhlas, kamana ridho? Tos. Tos. Aina dua alternatif dina peutingna tadinya.
1: Mohon.
0: Jadi hiji nyaring peuting teh kudu dek tahajud. Sajabana ti wajib. Kaduana nyaring ti peuting teh nyaring dina waktu keureup poek geura teangan. Kaahengan pangeran dina wujud urang sorangan.
1: Hartos.
0: Jadi tina poek anu caang tina teu apa kanu apa kitu. Jadi kurang diajar
3: itu Kang Umar
0: terus jadi gak satu lagi kan din terus kan istilah nggak pinter
3: jadi rupanya kia ya apa ya
1: sok din lagi saya mah
3: anu disebut caang tina poek teh lain tina puting poek tina berang ini lainnya
0: unggul maka unggul
3: tapi asal tina teu apal
0: karena
3: anak apa?
0: Tadi
3: gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wih, gening usuk.
3: Leres pangersa, gening kita nuju padung dengannya.
0: Iyo ngajar barudak dina tauhid. Leres.
3: Apunten we ye.
0: Eh, jang usup kumaha? Wartosna ka mana Nyi Ici cenah ka rumah sakit kunaon teh?
3: Sumuhun, kamari teh kaya kamusibatan ala biasa we.
0: Naon ya?
3: Kawit matina kandungan pendarahan rutina alhamdulillah ya teh.
0: Oh.
3: Parantos engket-engket kana damang gitu.
0: Kana sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Damang kamu sup?
3: Alhamdulillah, saya gini ya. Punten ya, tepangkan.
0: Budak mama itu jang. Aduh, kumaha jang sup ayah naon, kumaha jang dasri, nanti gitu. Janggur gitu.
3: Alhamdulillah,
0: ya pangis tuh. Cena jang dasri itu hari itu ya cena curi, kayak yang dikeriting.
3: Oh. Alah, nyakit itu ya. Hari kapaya nama Ageng. Mun ning nggawa waktu me bapak ka zaman.
0: Ayuh obat ila ila.
3: Heuh dilekeunan we pangersa ayeuna teh.
0: Iya. Atuh lamun aya dikritik mah kana deukeut teh ka Ma Iting nya ieu istrina Jang Uken. Eta teh jadi tukang sawalo. Ayeuna teh sawalo teh tukang ngritingan teh naon? Salon.
3: Heuh. Pajangan mah hari nya geus teh lah.
0: Oh kitu jang usup aya naon jang sing sudah teh cai heula ta cai heula.
3: Mangga.
0: Eh sudah teh cai teh geuning. Sok leuweut heula
3: teh. Ieu teh pangersa.
0: Cak apa sok.
3: Sakumaha nu kok eninga?
0: Heeh.
3: Dina sawatawis waktos natos palang kalangkung.
0: Heeh bener
3: bae kitu geuning lah. Da ribados teh ka percanten ku balarea. Aya disebutna teh DKM gitu.
0: DKM di kampung mana teh?
3: Didinya di Kedokan
0: sih. Di Kedokan. Aduh.
3: Silakeun.
0: Mama ajengan ruhiat damang gitu.
3: Aya pangesto.
0: Nuhun-nuhun gitu salamnya kitu nya ti mama ajengan cepot gitu di dieu. Kasebutna Akang teh ajeng ajang. Lecek batur aja kagak mah teu ngaku ampun baralun jeung. Jadi cicir-cicir. Kumaha? Jadi DKM.
3: Sumuhun.
0: Hartina DKM teh naon ya?
3: Dewan Keluarga Masjid.
0: Dewan Keluarga Masjid. Heuh da abah mah can nyaho
3: teh. Itu geuningna lah. Terus itu teh name pandasi we sun ngajentul.
0: Name pandasi Sami. Atu sareng di mama di dieu jang.
3: Kitu.
0: Sami sareng di dieu. Ngandeng mama mah tara kolontang-kolontong mentah sumbangan ka batur. Ah, kumaha nu ngalalarti we teh mah nu ngarti mere ditarima nu henteu mah kajeun. Bisi teu ridoeun hatena ya.
3: Sumuhun.
1: Aduh, eta bapak punten sakadap. Ieu itu gula teh seet.
0: Ah kitu.
1: Masir gula tina artos kenceleng wae moal naon.
0: Engke digentian ku mama tina kenceleng tina naon sok.
1: Subhat itu.
0: Heeh, kumaha mae sok nya katulah tina kenceleng tapi janji nya mama de ngagentian.
1: Tina kenceleng wae
0: di. Ulah teh digentian, omat ingetan lamun mama poho ingetan.
1: Mun mulat.
0: Ye,
3: moal naon eta pa?
0: Hah?
3: Moal naon eta?
0: Asal ulahna naon ye urangna.
3: Aya naon teh naon.
0: Iki ieu jang. Bunten hayang sup nya ieu. Ieu mah keur ngawara santri, lamun urang nyoceng tina duit keur masjid nya. Asa janji dek mayar tur dilaksanakeun eta janjina moal dosa jang.
3: Kitu.
0: Moal dosa.
3: Lah mun dipeserkeun udud kumaha ku abdi teh? Dipeserkeun udud.
0: Dibulikeun udud. Kumaha ujang geuna keur ujang.
3: Kitu.
0: Hayang salamet meureun pikir teh mah ada jenggoreng.
1: Bunten ieu bapak sanes abdi bade nyata kaawonan nya ngarek-ngarek kaawonan. Bami telepat ka pungkur, bapak teh kantos ngawartos kenceleng kanggo nambihan meser sarung. Duka hilap nginten dugi ka ieu teh acan digentosan.
0: Sarung nu dipaok ku ujang teh.
1: Dah da eta mah dah sih pamasihan geus abdi teh imut keneh gitu. Terus sarung eta teh acan digentosan kana kenceleng.
0: Oh, mun bae kana urang gendian ge ka hareupku.
1: Mun teu teu dosa eta mah lepat
0: kitu. Asa urang ngegendian.
1: Mohon-mohon. Mangatu abdi bade meser gula teh. Yeuh atuh.
0: Nya. Kayanya ka ka urut lurah teh urut lurah
1: mohon
0: urut lurah Jang Suherman.
1: Oh
0: sok sok sok mohon
1: di kantun lurah nya
0: anu Jang Suherman nu mene sok jeung sok
3: anu jeding nu jeding.
0: Jadi kumaha Jang Usup
3: ieu sareng ieu pangarsa da eta teh sun kitu sakawit mah padung dengan sang para sepuh we di ditu teh kitu deui ka ngawujud tiasa ngadamel di masjideun
0: name
3: pandasi. Atuh lajeng ana teh di para santri anu ngawuruk di madrasah. Kamari teh hujan ageung, Bapak.
0: Terus
3: kanteng panginten sakawitna halodo ayana kahujanan ageung, barulah gentoseun deui.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Lajeng teh kalebakna deui da kapungkur teh nuju ngadamana teh acan rengse. Terester maksad teh. Tah hoyong ngempelkeun biayana gitu. Manawi kabirujungan da abdi teh ngabantuun maaf yeuh.
0: Terus.
3: Bade nyungkeun tawisan di bapak teh. Kamu kitu we, semua bade
2: Unclah encloh itu takkan mampu. Kepada donatur mau dimaksud teh.
0: Para donatur unclah encloh. Minta
2: sumbangan kamu.
0: Minta sumbangan.
2: Yayasan masjid sekarang ngadang dosa madrasah.
0: Oh gitu. Gitu sun. Ayeuna mah kurilingnya heula ada di kampung urang teu kurang-kurang jelema nu bareunghar nya ieu. Jelema-jelema nu mampu kuriling heula bejaan ka bangun masjid sakeceu we pun. Ulah menta nya. Ulah menta cing da geus ngalarti jelema teh atuh. Ya.
2: Mangga.
0: Kene teu kudu diteken ku bapa. Ya. Ayeuna mah kuriling ngelanan heula di kampung urang. Ya. Ulah wae ka kana jauh jang ayeuna rek ngabangun masjid di Surabaya mawa surat jigig ka dieu geura rek menta sumbangan masjid. Apa ni orang itu kurang-kurang bangunan? Ya, mama ada kemantuan, insya Allah, jang, insya Allah, ada kemantuan. Kira-kira nak cukup biaya sebarang hendak, kira-kira nupi kangus, jang.
2: Tapi ditargetkan sun bubas, mang aun, di situ
0: terbalik. Aun, anu anak nak ukus yang kus.
2: Sekarang yang oo Iskandar.
0: Yang oo pucak kang Uken.
2: Tete kabentuk.
0: Kelanan jang, kabentuk ketua.
2: Ketua di susunan kepengurusan madrasah.
0: Di
2: ditu teh. Yang
0: Jang OO anak Jang Uken anu kungsi ngajual sawah mah teuing
2: teh. Anu kakeum teh geuning. Oh.
0: Apalan Jang Uken?
1: Aluh, punten Bapak, punten nya kaosok kadang segera Bapak. Abdi pamikir carana kasinggung ge, Pak.
0: Naon Jang?
1: Cobi galih. Kenceleng teh kabdi di parios.
0: Mohon.
1: Ayeuna nipu. Geuning imah atos anu teu payu dilebet-lebetkeun kana kenceleng kumaha ieu hukumna Bapak?
0: Sawiyoh Jang. Goreng ekeurna hade ekeurna jang
1: buruk abdi teh bade dikepret upami ka
0: petang ulah jang ulah kitu jang ditaktor teh ngaranana jang
1: sawios
0: nyemain hakim sendiri ulah kitu jang
1: sawios atuh abdi
0: sabar tawakal murid mama kabeh ulah aya nu wani-wani ngewaan geureuhan ka batur mun kitu nu kieu ulah digeureuhkeun jang
1: mun bade meser gula heula
0: tuh bebas selamat jang mun
1: bade meser gula da teu acan bae teh 200 nipu
0: keun goreng dodong geus oge jadi ulah notorogan ekeun mah goreng dodong geus pege
1: mun
0: tama-tama enak kitu ka batur ulah teh jang
1: Bapak upami tahajud hoyong nyuhunkeun mancung ulah pake keuing
0: gitu. Heh. Biasa jang tapi tahajudna mentana ulah ka pangeran.
1: Ka
0: tukang itu geura, ka tukang nambah ban dicapi tirung jadi kenyang. Heh. Eujing jang. Jadi jeung sok mah jeung sok.
2: Mohon atuh mama ari kitu mah teu kedah ditawis ku mama di dieu abdi teh. Nah bade gembungan dewe gitu tah sareng para santri di ditu.
0: Kitu jang. Da jadi sok sok eta bari di harta.
2: Mah atuh mohon
0: Hulu wayang sok.
2: Mun teh katabi pisan.
0: Da jadi haramna wayang teh jang ulah dileg-leg.
2: Da
0: teu ngeunah kitu.
2: Da kitu teh teh mamak deui lah sakantenan we jeung.
0: Heeh.
2: Kada nyadek ka mamak teh.
0: Mun uguh jang sok
2: teh. Hari di kampung mah kasebat teh bodoh balilu taya kanyaho.
0: Jeung
2: ka bedug ngan kadulang bari paosna kitu mamak.
0: Heeh. Padahal di kampung mah jang dengekeun nya ieu. Di kampung mah padahal deukeut ka bedug ngan aya da deket ke bedung nya teu anggang tina dulang nah, gitu nah, di kampung mah
2: tapi eta teh di mana ya sapalihna gitu masyarakat teh seuseurna teh acan ngartos
0: eta jelema nu can ngarti
2: enten antawi seni sareng agama
0: kumaha
2: nyungkeun diperelekeun we kitu tah supados abdi ngarti balarea muningaeun gitu teteh nyebatkeun air nyebatkeun haram kan seni kitu teteh
0: ya sagala rupa ge kumania
2: terus
0: ya. Sagala rupa oge kumani
2: iya
0: lamun urang niat hade nya dek make cara kumaha bae oge pe ku hae
2: sumuhun
0: ya. Sapertina urang geus niat hade arek lalajo wayang niatna hade dek naon lalajo wayang teh maksudna dek ngadengekeun falsafah-falsafah kahirupanana ya. Jadi lamun ini atan ada wayang ada kena gak sudah. Ya. Tapi lamun orang kalau kau di wayang di dalam nak anu yo, juga ne, ini dengan awak yang kena gorulis. Allah tak etah yang
2: ngaram
0: je.
2: Oh, lara. Terus apa yang nama semua? Terus.
0: Jenya.
2: Jadi semua atau mama
0: kalite
2: sanes ente sono teu maksa lami ngadeuheus dan itu para santri kapur panginten nanti peseren kau ngajar mau orang kali.
0: Insya Allah jangan kedikintun kaitu. ku si Umar mah dikacukeun ka.
2: Maksud permio saya ka sadayana.
0: Nya nya salam ka Jang Oo nya, ka Kang Uken, ka Kajengan Ruhiat.
2: Jang
0: Unet. Jang Unet salam baktos di Mama
2: dirinya. Permio Mama.
0: Yo yo yo yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bentar akan kalangku.
0: Assalamualaikum. Oh itu waalaikumsalam. Jang RK gini.
4: Halo Damang Mama.
0: Saya
4: yang betul betul betul. Oh, semua. Yang hilap ni saja nama teh
0: Suryadin, Udin.
4: Oh, semua. Aduh, kalau sama ya Upi Eta ni sah. Umar juga mana?
0: Eta meser gula tadi saja.
4: Gula.
2: Mungkin menuju meser gula gula.
0: Baru dia. Baru dicaritakan ke Singapura, bapak saja.
4: Alah, eta kata jinaku pangersa ajengan teh.
0: Nganjang, nganjang.
4: Kumohon sok te kantun otun banyol gitu. Dupi itu nuju ngararangos nih asa murid alanyar kene ka tinggal nama.
0: Baru mudah ngundi alanyar. Teker diajar iya dina neteskeun dina basa Arabna gitu sajang. Dina ijhar gitu bodek. Ikom, ikpa, yang ikhlam,
4: terus
0: ikhlam.
4: Ite, sones lantung tamu laku, salah nama ayah persoalan anu kacida pentingna, anu ayah pakuat pakai kait nasareng pangwangunan di desa urang ite pemersa.
0: Leres, leres.
4: Perkawis, iya.
0: Beri ngeluut ngakirka.
4: Oh, turun. Turun, mohon turun.
0: Ayah pangintun di nyata apa?
4: Di, oh semua di.
0: Ah,
4: di murid.
0: Iya, Pak RK mah, itu cangkang namung gua.
4: Turun, cekapa. Cekapa.
0: Oh, enak cekap cangkang namung.
4: Nah, sok isin, sok sesah, sok sesah ngemelah. Ay payunan bapak aja ngante.
0: Oh, dong, raja. Nah rupa-rupa jangan asupkeun ilmu ka jelema teh.
4: Mohon.
0: Aya ku jalan kasar.
4: Leres.
0: Aya ku jalan lemes.
4: Leres.
0: Aya ku jalan bari heureuy.
4: Leres.
0: Oh. Jangan rupa-rupa.
4: Mohon.
0: Hampura lah bapa nya.
4: Ah, semohon, semohon.
0: Lah, teh kumaha teh?
4: Hilap deui kumaha naon we teh?
0: Lah iya ge ka.
2: Aduh, muntan. Semak.
4: Isin.
0: Isin itu aduh. Mohon. Mun ka rasa ngala.
4: Perkawis eta upami aya jalmi pangersa. Barang pentang ngaliwatan cukang lantaran kana kayu kana batu eta teh hukumna teh kumaha teh.
0: Duh, amuring. Ieu teh jang rek aya.
4: Sumuhun.
0: Tapi lain jeung mama.
4: Sumuhun.
0: Ceuk kitab
4: saur katerangan.
0: Kasalon.
4: Leres.
0: Rang-rang yang jauh tiki urah kadenya ya.
4: Mohon. Mohon.
0: Musyrik tenuk itu jang.
4: Entah iya. Sanes sanes nyungkun karena kesik maksudnya. Karena kayu karena batu tu yang mau kesik.
0: Entah. Jadi itu teh musyrik ngarana.
4: Oh musyrik.
0: Musyrik. Jadi mengeran dua.
4: Mohon.
0: Sedangkan dina keterangan prak araranjin ngira ngabdi ke kami
4: sumuhun
0: ieu dawuhanana Allah Subhanahu wa taala aja
4: sumuhun
0: jadi kuma pengabdian
4: leres
0: lamun dek ngabdi ke kami nya anu disebut kami dirinya karena jalan bener
4: leres
0: nya ke kami tapi aya deui pengabdianana karena goreng
4: leres
0: nya
4: leres
0: karena kayu karena batu karena serupa itu ieu teteh dipake alat jeung dipake kasempetan ku iblis setan jang.
4: Di kesempatan kumaha?
0: Dipake kesempatan. Jadi organisasi setan teh jalan.
4: Leres, leres. Ya tentu kengeng teh.
0: Oh, ai urang numutkeun agama Islam mah ulah cing waspada atuh di mana kamulyaan manusia. Jadi mulyana manusia teh meureun jang lapur. Lamun ujang mental kana kayu, kana batu nomor jeung sajabana tek-tek bengi teh ku hanteu nya.
4: Tuh. Leres, leres.
0: Jadi kumpungku mah pengabdian urang jang dek ngabdi karena goreng di subadanan goreng me dek ngabdi karena bener di subadanan be
4: bener
0: bener bener aja RK tuh tapi pun tanya RK yuk
4: tak tuh salah jeng lain teh pada ayah nu pada di dimaksa di teh
0: mak RK
4: di daerah urang teh ayah mama ayah tempat pemujaan. Di Tonggo, caket pengkolan no bade ka pasar geningan.
0: Di Momongor,
4: sumuhun.
0: Di nya mah eta kawaru mun nya. Lara waru nu gede teh kitu.
4: Anu doyong.
0: Menang beja mah mage bener heueun. Terus
4: tah teh kumaha teu sae margi seueur warga masyarakat urang. Anu sok muhit ka eta tempat.
0: Payungan hese dipentas sumbangan ke masjid.
4: Lo sumuhun.
0: Terus
4: mari mah. Sumuhun kitu stasiun kuring kantos nyobi.
0: Kungsi jang LK
4: sumuhun maksad mah hayang ngabuktoskeun narasaan teuna.
0: Kumaha
4: api-api we bade nyukeun nomor gitu.
0: Terus
4: nu ari petekeuna pajengan
0: geuna
4: muhun punten isina imah nyobi gitu.
0: Nyoba masukna asa ulah eta jang
4: mohon
0: asa ulah katutuluyan jang
4: mohon.
0: Pokona judi haram dek menang dek ekeleh du penting haram cek agama lenceng omah ya cek agama jang
4: tata-tata maksudnya pada dituar nanging siun bilih ayah itu yuna kukituna warga teh yang akun ke mama
0: halus kan ujang dek nuar teh siun ragu-ragu jang asa tekad bener lillahi ta'ala tangkawaru dek dituar siun yang cangkun keimanan manusia
4: terus
0: kagulu-kuruna ujang teh ulah ragu-ragu jang dina agama mah eueuh ragu-ragu
4: sieun bareuh beuteung dimaksud teh
0: ulah teh sieun urang mah ulah sieun komo wani jang ulah sieun komo
4: wani
0: lillahi ta'ala keun ku abah peuting kerek dituar
4: aduh nuhun pisan nuhun periogi di sarengan
0: henteu abah hungkulkeun bae
4: mun mangga atuh ari nyanyangakeun teu lami abdi mah da eta we maksud teh mari kita uang konten pada didamal sekolah impres dia.
0: Benar alus alus. Jadi yang gen engke mumpung malam Jumaah kaliwon.
4: Semut.
0: Bapak engke rek ini.
4: Semut.
0: Peting-peting ku mama rek dituar tinggalikeun tetangga waru anu sok dipake ngaring kuku jelema dipenta nomor mentamen.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda Sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jeda Sip top banget. Jeda Sip madu hijau yang paling sip, sip banget. Terima kasih Jeda Sip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Itu ke mana jalanan tuh Ijeng?
1: Tak. Tak adinya tak. Reka jalan tol suganan.
0: Lah, lain jalan tol atuh mah nya di nu pararoekil tuh. Ari jalan tol mah berai lampu.
1: Ai kitu ieu.
0: Ya mah leuweung ah. Ningini pupisan itu ke belah mana tuh Ijeng kira-kira na teh?
1: Teh si Ewon da anu geus nyahun mah cenah tempatna.
2: Nah, didinya wae deket curug tadi bomongora nu mudun da seuteureun lengkop-lengkop teh didinya teh aya mah cenah
0: panjenengan teh. Aduh, juring. Atuh tungtun urang ti tajong ya aduh nih jeung pararoek deui.
2: Lumpang.
1: Aya maneh lumpang na tuh da oge ka karayapan kitu nyaho ku tokun hayang mimilu.
0: Ada hayang beunghar.
1: Meuni balagu pisan lumpang peuting oge
2: Jam mun boga maneh milik duit teh barang hasil mun masang ieu barang milik na nomor ieu. Mane dek meuli naon jam?
1: Urang mah rek meuli sapatu anu hak luhur.
2: Di mana teh?
1: Cenah didinya nu loba mah.
2: Di mana?
1: Di toko sapatu ieu Maharani.
2: Di mana teh jam?
1: Cabang Cibaduyut.
2: Oh, nu di Buaran teh Jakarta Timur.
1: Iya, eta didinya.
2: Nya keneh meuli uing.
1: Urang mun beunghara urang mah rek meuli kareta, rek meuli kapal bawa teh.
0: Ah, lain ngalantur waya tuh jam ah nyu eta cicing heula di dieum ni jeung karareun jeung awak teh meuli lalu tuh tempo, tempo suku urang meuli bareulah kitu nya.
2: Alah, suku mana eta? Ye ye. Anak dicabak aing mah suku teh ah.
1: Ye, geuning mana teh? Nincak tahu. Ih.
0: Lain tahu tuh bareulah tuh bareulah tuh. Asalna eta suku teh timah mah mulus kadé jadi bareulah jiga rorombehan.
1: Anya tadi na we timah na meureun.
3: Mana geus diobras.
0: Ayo urang mah leumpangan jauh teh nuruksak teh suku ijem. Ari maneh kalah kahuntu.
1: Ah jadi maneh mah jadi jor-jor kahuntu mah nya leumpang rumun turuksa.
0: Teuing mun katakan tekan kana batu.
1: Aya satitik tarajong kitu. Kuku-kuku cararoplo.
2: Tah, parekoh. Gugu aya caprok teh kuku caprok teh ngaranna jeung engkena.
1: Teh naon ngaranna teh?
0: Petot. Kudu bisa ngabedakeun mana petot mana petet.
2: Anu petot naon teh?
0: Ari petot mah kuku.
1: Ya. Anu petet.
0: Anu petet mah acong.
1: Aduh, kudu parupa wae lain hayu buru-buru tepikeun ah.
0: Tepikeun ka mana?
1: Oh, ka dinya urang ka Mbah-mbah teh.
0: Ah, aing jeung maruringkak bulu punuk deui ah aing mah.
1: Aduh, jung mudun deui deuh. Kare-kare kare teh.
0: Ieu teh on jauh keneh.
1: Aduh, meuli lalesang kieu.
2: Belok tepi ladeg ieu jalan raya. Ya anjeun.
0: Ka eyang teh.
2: Heeh, ladeg ka loba Bandung Hasin aya teh. Maneh mah panaon mata parwantan.
1: Asa garar eumang ya euy.
2: Iya.
0: Yem. Sakali ewang atuh tah jauh. Atuh sasajen bawa atuh.
1: Olo rampe urang gua maruragan ya menyan naonan. Aduh.
2: Aduh, ijem. Menyan uing ye murag menyan. Kacau sanan murag di teh. Sasar-sasar aja.
0: Cicing eta mah inung suku urang lain menyan.
2: Geuning ieu. Menyan
1: mane lain.
2: Mah, kali
1: kan. Ieu bulet sagede inung suku.
2: Tiga kali kan jam.
1: Ih.
2: Naon?
1: Geningan dong kebo yuk.
2: Keun wae dah sarua.
1: Kuring teh sugan temennya ge.
0: Ijem. Ari kereta gate maneh kumaha Ijem kira-kira?
1: Kereta gate maneh kumaha?
0: Kira-kira urang bakal hasil?
1: Aji dana cenah nu geus mah du. Hasil wae cenah bara-bara urang ye tadi datang.
0: Bara-bara urang kumaha? Ari ngomong lain bara-bara urang sababaraha urang.
1: Sababaraha urang.
0: Bara-bara burabere.
1: Geus raksana cita-cita teh.
0: Sugana tuh urang nya jeungnya.
1: Oh, da ka mentana ka eyang di dieu anu boga anu ngageugeuh di dieu.
0: Heeh.
1: Kadang yang ieu kudu bener-bener kade ti caleto ka bibir maneh.
0: Ah, moal. Ijem. Saha itu?
4: De kamararana ieu teh sira lain teh.
0: Astagfirullahalazim.
1: Kumpul
0: babadagna
4: lalemutna. Ih. Kumpul karung. Ijem. Ulah ieu mah aing mah lain dedemit.
0: Aduh.
1: Bapak ajeng. Aduh, urang ngababari ieu ah.
0: Babari naon?
1: Babari lemah.
2: Lemah naon?
1: Lemah duhur.
4: Dikumut
2: ieu. Sakala lemah lembut.
0: Aduh, kaleresan bapak ditepangkeun di dia kumaha damang?
4: Mujeuhna si Nyai Aisyah teh ya teh. Anak Adang nyaho syukur. Kumaha cageur nyi?
0: Alhamdulillah ari awak mah sehat.
4: Syukur syukur.
0: Ngan nasib abdi teh.
4: Nasib kumaha?
0: Abdi teh sangsara balangsak wae tiba heula nepi ka tempo tuh kutang abdi nepi ka lecek kieu.
4: Umurna teh tradisioseuh aja mah kuntang kelecek seuceh.
0: Pada disusah kumaha teh gaduh gantina?
4: Heh?
0: Teh gaduh keur ganti.
4: Tuh daun kalapa loba.
0: Ah, mending ngahina pisan mah nya susu ditilaman ku daun kalapa.
1: Lain ieu. Wan. Eta lain bapa ajengan teh nya.
2: Nyata teh jeung teh. Ieu teh kagungan inan ieu teh tanah teh nu
1: pajangna.
2: Nya tuh peresnya.
1: Bapak
2: ajengan ya. Iya.
4: Allah ari geus muji teh siling we. Nuhun jemaah. Lain di kamarana teh.
2: Ah, si Amang we, Pak Ite di teh mendengar lah. Aya kahoyong we teu maklum da nya kitu teh lah. Mekeng ka peurih teh pajengan teh.
4: Maksudna?
2: Ah, nya kitu teh adi teh hoyong we ka majengan hirup.
4: Oh, jadi ayeuna tujuan maneh teh. Dek datang ka Waru Doyong nurutan batur dek menta nomer.
2: Sumohon maksad mah kitu, Bapak teh manawi kitu.
0: Ari magi kia Bapak.
4: Heeh, syukur-syukur.
0: Pak Ahmad tetangga abdi nya samulihna di dinya teh. Benghar ngadadak sagala rupa cita-cita nalaksana cenah tidinya.
4: Tidinya cina Waru Doyong. Daek lamun gitu mah mama oge. Lamunnya cama.
2: Bapak jengan. Eta oge cenah pano sinang heula cenah tidieu cenah laras teh.
4: Ish,
2: mun manjalengka.
4: Ulah kitu. Eta mah akibatina daek ikhtiarna. Lain tinu kitu lah. Da sakabeh jelema ge dirijkian tong boro jelema reungit dirijkian.
0: Ah geuning abdi.
4: Hah?
0: Geuning abdi kieu wae
4: bangsa. Eta bisa jag-jag bisa leumpang teh naon
0: teh teh kita barang hakan. Jag-jag jeung leumpang mah lain rezeki.
4: Itu. Rezeki teteh nyai dengekeun nya yeuh. Lamun ayeuna rek menta nomor ka embah ulah malam Jumaah kaliwon ayeuna.
2: Naha Bapak? Naha margina naon?
4: Moal aya moal hasil.
2: Panas abdi menyan rampe minyak dibawa ka durjakeun mun teh.
4: Lamun erek nyimpang heula ka mama ka itu nya.
0: Naga.
2: Cing ya, mata. Kada ka mama heula teh.
4: Kudu ka mama heula.
0: Jadi abdi kumaha ayeuna abdi bade ka ditut?
4: Abdi wawuh. Jeung dedemitna anu dipentaan kumaraan engke.
0: Oh, tiasa masihan Pang Jajab supados wano.
4: Heeh. Tah kitu ayeuna mah ulah waka.
1: Naku naon kitu?
4: Malam Jumaah kaliwon mah biasana eyang teh keur dikerem.
1: Oh, dikurungan.
4: Tah kitu jadi ayeuna mah baralik deui, Uji.
1: Baralik deui. Jadi urang meureun tujuan urang mah hasil meureun kieu mah.
4: Lain moal hasil. Ayeuna mah baralik deui we los.
2: Jeung peuting jeung balik deui
4: jeung, ya. Ih heueuh jeung peuting jeung naon mending engke lain waktu kumaha di bejaan. Heuka itu heula ulin.
0: Sacan waktuna beunghar baru dijem.
1: Nah, aya wae ku halangan teh rupa-rupa.
4: Heueuh jeung sakit we teh mah.
0: Asal arjengan gustu nyunggeul.
1: Urang mah nya. Asal sok aya nu ngaganggu teh
2: ah. Heueuh. Panas. Urang boga duit teh. 100 perak dibalikeun kana menyan jeung minyak jeung rampe.
4: Ho tong ayeuna jeung baralik deui baralik baralik.
0: Panas urang boga doma di paraban jukut.
1: Anak
4: kurang mau ngegajah di luar.
1: Ayo, balik ah.
4: Oh, jing. Alhamdulillah. Hirubi Allah. Tekad di imah lillahi ta'Allah. Dek nuar tangkawaru. Lain beja tapi kenyataan. Ngabring wayah kieu dek ini kena tangkawaru dek ngorbankeun dirina dek cina digemrong reungit jeung sajabana. Ya Allah ya Robi nu kagungan abdi-abdi sadaya yakin nyengcangna dulur-dulur kuring tina kaimanan kana kekupuran. Ya Allah lillahi ta'ala, ya Allah abdi lillahi ta'ala, dek nuar tangkawaru anu dipunjung dipuja disembah didama-dama ku manusia-manusia anu can apaleun jeung can nyaho ayeuna keneh ku aing ini. Itu nu ngararingkuk dina batu nu sarare hanapeun tangkal kawung. Ieu bedog meunangeus ngasah. Salila sajam seukeut dibabat ku aing waru jeung tibatan kudu nyengcang ka imanan manusia. Lillahi ta'ala. Naon tur majentu tuh. Ana pendang ka waru pisan. Meni melekun kitu naon teh. Tapi eta mah lain tapa culang cileung kitu. Syampurkeun ku aing. Hmm.
3: Hei, kenaun ieu?
5: Panon sipit ketempo. Cang bulan 14. Luh, meni herang matana. Tuh, yang batuk dia.
6: Ini menangan nomor juga na.
5: Aing mah ke jeung aya kasieun sadala. Tadi ge teh sieun teu wani aing. Hey. Lur. Nih malan, keur naon lur cing? Ulah ka bodo teh nyok ka samaran tingali cing.
6: Ajengan cepotnya. Ajengan cepotnya.
5: Geuning apa cing?
6: Apa?
5: Keur menta nomor sarua cing dieu.
6: Rek merea nomor kulam.
5: Rek merea nomor?
6: Merea rejeki.
5: Kak.
6: Butuhan. Butuh ajengan.
5: Naon?
6: Rejeki.
5: Tisaha.
6: Kula tentu naon.
5: Saha selingaran telur?
6: Ah, teu kudu apal. Kula meresep cicing di nusuni. Cukup segitu ajengan.
5: Oh jadi iya nu sok merea nomor teh anu hayang disebut Eyang Mah teh. Bener gitu.
6: Karep-karep na we.
5: Hampura ulah cicing di dinya eta tangka kai eta tangka waru ku kami dik dituar.
6: Ulah dituar ajengan.
5: Sabab
6: kapan ajengan teh kudu nya ah ka umat.
5: Lillahi ta'ala kuring lur.
6: Tah tamma walillahi ta'ala jeung kurukula.
5: Ih, kuring mah kapan tadi geus disebut ajengan ku ente?
6: Nyarita biasa we basa ajan ajengan.
5: Heeh, tah. Jeung tibatan ayeuna nyengcangkeun kaimanan manusia anu aya di lemur kuring khususna umumna di luar lemur kuring anu ngahaja menta nomor ka dieu ngahaja ku kuring ayeuna ieu lillahi ta'ala ieu tangka waru rek dituar ku kami.
3: Rang itu untuknya lo
6: keimanan.
5: Tapi itu kenapa jika nanti saya tuju karena omongan kuring.
6: Ya ah, kula oge sarua kaje lemah papada kaula.
5: Tapi nya ah ente jeung saya beda.
6: Ya ah kula mah bukti ayeuna nyarita isuk beunghar ajengan beda jeung ajengan kala ka ngocoblak ka mana karep.
5: Ayeuna menta isuk beunghar bener kitu?
6: Gumantung ka kula eta.
5: Pokona si laing ulah ngahalang-halang kana maksud dewek.
6: Ajengan balik.
5: Salira anu kudu balik malur.
6: Isi kahina.
5: Kusaha.
6: Ku aing.
5: Alus jalma dihina malur. Alus jalma dihina mah jeung tibatan ngahina mah.
6: Ajengan sekali dibalik. Bisi cilaka kukulang.
5: Maneh nu kudu balik.
6: Nyingkah ajengan.
5: Lamun kitu kuring geus ditekadan ti imalillahi ta'ala rek nuar tangka aya nu ngahalang-halang, saha bae ti mana bae sok dek patutunggalan naon jeung kuring.
6: Jadi pahlawan.
5: Astagfirullahaladzim.
6: Lamun teu nyinggah rek naon?
5: Ha?
6: Rek teu nyinggah rek kumaha?
5: Eta di dinya lamun dek kuring dek nuar tangka kae maksudna ngahalang-halang.
6: Ayeuna keneh umur ajengan paragat peuting ieu.
5: Tong disebut ajengan cepot aing kudu sieun kudu kitu patut.
6: Komo kula salilana cicing dina kasieun batur.
5: Keur nu awam, keur nu teu iman, keur nu kufur, tapi keur kuring ajengan cepot moal sieun. Mulia aing.
6: Rea carita.
5: Aduh. Sajurik sakti setan kumawasa moleh mulia tibatan manusia.

pangarti tebeakeun. Sok sia. Hayangnya. Deui hayangnya. Hup.

0: jelema naha kasaktianana leuwih-leuwih teuing ieu? Yeah. Boa ieu nu disebut iblis setan ti.
1: Udang.
0: La ilaha illallah, Allahu akbar. Ieu jiga nu ku aing kudu digunakeun teh ya Allah. Allahu akbar, la ilaha illallah.
2: Obat iya ilallah usik sia huntu rangeteng panon sipit awak dedeg aing sieun nu kitu
1: cukup.
2: Heh,
1: cukup ajengan.
2: Hah,
1: cukup
2: aya keneh karep pikeun ngelawan aing salah ku ajengan.
1: Kula taluk ku Andika ajengan.
0: Alhamdulillah ayudialan nya cacak kuring nyeritakeun la ilaha illallah Allahu akbar yakin keagungan Allah teh kumaha anjeun ayeuna sok
1: kula taluk kula rek nyingkah tangkal waru prak gratuar ngan kula aya pamenta
0: menta naon siling
1: menta waktu 5 poe
0: teu bisa
1: kula keur ngarengsekeun kancak kula anu can beres ajengan
2: ti detik ieu ti menit ieu moal dibere waktu keur Andika tetap murid jeung anak buah kami nu di kampung dulur-dulur kula nu di kampung moal cenah pika nyengcang ka imananana nepi ka ngorbankeun jiwa ngaringkuk dina harepeun tangka kai
1: kula taluk ajengan
2: taluk
1: bere waktu sarta kula rek mere jaminan ka Andika. Eta jaminan ti kula sajero 5 poe ajengan lamun Andika udang sare dina mangsana subuh dina hanapun angel janji kula bakal ngajirin didinya 5 poe ajengan.
2: Teu bisa. Teu bisa. Tetep maneh ayeuna rek dipeuncit.
1: Ajengan, teu sieun kula ku bedog Andika. Kula sieun ku pangaribawa Andika.
2: Ai kitu rek kumaha?
1: Menta waktu ajengan aya hanca nu can kungsi rengse ti kula. Bakal dibere jaminan kasugmaan keur Andika sajero 5 poe ajengan.
2: Naon jaminanna?
1: Buktikeun we dina waktuna ku Andika.
2: Ayeuna penting ieu, penting isuk.
1: Penting ayeuna mimitina isuk subuh teang ku Andika.
2: Dina
1: anapun angel Andika.
2: Anu disarean ku kuring. Janji,
1: janji.
2: Bener,
1: bener.
2: Moa sulaya
1: bangsa kula jujur ajengan.
2: Lamun salah awas ya. Hah?
1: Dek mere waktu ajengan.
2: Dek mere waktu 5 poe di bare waktu.
1: Lah, geura mulang.
2: Sakitu.

0: nyeri awak gelut jeng juri ini.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Sahar teh oji untuk salamun adan teh. Si oji, aduh.
1: Asyhadu anna Muhammad.
0: Janji ka aing nu gelut jeng aing putih.
2: Nyeri cangkengnya tepak gelut.
0: Yang jidek mere nana hau sana kulit dibukakan di nana pun tak ngal. Uluh astagfirullahaladzim. Iya di nana pun angal deh. Dina hanapun angal ayak emas kurang lewih lamun di graman ya diukur ku kami ayak 50 gram na. Sedengken maneh nak minta waktu diberi waktu ku aing 5 poe 5 poe kali 50 gram gesya barahan lamun diukur ku duit gesya barahan lamun diukur ku duit ku kami cacah peting iya, can peting isu. Nyaannya janji jurik je, oi. Kasebutna aing ajengan bari jeung loba harta, loba dunya. Bagja geura.
3: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.

0: Olah di Laminang.
1: Laminang apa? Nangonan aja si jam.
0: Abo nangon nangon di tinggang tinggang kungguai. Oh.
1: Nangon aisy adi.
0: Nangon kun uling di tinggang tinggang kun kuaba.
1: Lain ditinggang-tinggangkin, ditinggal-tinggalkin aing kumaneh lain maneh kuaing aing magis bisa ideran diri dengekin ijam usianya iya
0: emang abah kunang gitu bah?
1: Lamun dek luluja lalajo bebeja hilaka kolot balik ulah peting-ting aing nanti geus jama loba naon kajadian entong borok make jeung anu lengoh nu boga salaki oge nepi ka kadang-kadang dipaehan ku salaki ngadeuli geus loba pembunuhan aing nanti awewe dicacag jan kapanggih aingna anu maehanana bisi ieu bisi maneh tah make perhiasan engke mantong make jengku emas genti deuleu
0: naon
1: utang ka jame
0: abah mah kitu situ dan teu hideung ka anak teh tudah kudu ngingatkeun ka anak mah kudu ngeraskeun
1: lain ayu peuting mangkukna ka mana maneh make jeung eueuh peuting segala ka mana
0: ya kudu nyaho teuing atuh kolot
1: lain kudu nyaho teuing ka maneh kumaha bisi melendung beuteung
0: melalung
1: kumaha channel eueuh kalapaan ngajenol eueuh ninian eueuh bapaan teu geuning
0: ya mecak naon eueuh bapaan abah gantina
1: si doraka nungcut ya kadang-kadang ke doraka nengtet kira-kira kebina-bina cing kakolo cik itu pecah
0: nengtet malain
1: uing nyawan
0: ebon
1: aduh ampun ayo malam kamari jana bejana jeng si Ewon ini teh kemana teh jeng
0: lubang kadinya nyimpang bodong kadinya ke Lebak
1: naon
0: oh ini si Ewon ngajakan ke Lebak
1: maksudnya naon
0: pintunya itu ini nepi kadi itu teneng kita mukaan baju tenang
1: maneh dibukaan baju di nusuni
0: di nupoek di rungkun.
1: Ih, ku si Ewon teh.
0: Urang latihan cenah.
1: Si bobot ilah-ilah setih jam. Aduh, lain lek latihan nu kitu menek badminton belegu. Geus yah montong ayeuna mah angguran urang teu boga tatangga ajengan cepot. Matak naon atuh sia teh guru-guru ngaji ai sore teh kaitupan santri-santri na loba boh awewe boh lalaki diajar ngaji diajar tunggang tongeng daek sholat
0: eta oge pan sok miluan tadinya ngaji jeung batur
1: sok gining tara kabejakeun tara nepi sia ka masjid ka mardasah
0: tilaku da wingan nepi ka ditu oge bah jadi bikirila teh guru teh jadi bikin kapanggih wae, bikin inget wae.
1: Naon teh?
0: Eta ajengan.
1: Ajengan cepot teh panggih mah patahan.
0: Naon uing jadi nempokeun wae, jadi inget wae.
1: Kasaha?
0: Ajengan.
1: Ai kitu sia bogo.
0: Mun abah mun itu daek sare.
1: Bogo. Ijam cing boga pikiran sia teh aing ti jelema sangsara. Jelema geureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya. Rek usaha tina naon aing ti cing ngukur ka kujur sarua we jeung piit ngeneuk-ngeneuk pasir jog-jog neureuy buah longsor. Ai buah loa. Lamun maneh ayeuna mikah hayang ka ajengan cepot cingujur sia teh salat tara ngaji tara ayeuna hayang ka ajengan moal teh dijebian belegu
0: anyakeun wae da uing ngabogo pangnanyaan ku na tu abah
1: coba geus ni jadi nganggap nu gelo ka bapa mah nya pihak awewe nanyaan ka lalaki
0: nah jeung teuing da ayeuna mah jaman kemajuan ieu atuh
2: jaman canggih
1: duh ampun
0: pan uing ge canggih
1: ai kitu
0: Bang,
1: canggih teh naon?
0: Ni teh nyaho canggih-canggih acan kolot-kolot teh.
1: Naon atuh?
0: Canggih di garona di bungkus aya gulaan.
1: Coba jijik nanti kena hakanin we kalkulator jurig nih kejemu.
0: Anu itu mah eta biskota.
1: Angis ya ingis ngasih buruk cek wina-wina cing ingis kalau kiri. Aduh ampun ini kemana bako aing jem.
0: Kapelet tu mau ke kuajengan.
1: Montong ngerakin aing, montong ngagugusur aing lamun siap bogoh kak jangan eta mah si Ewon hampir gusia montong memawa aing.
0: Naku abo eta nyan, tak nahan minta daekun bunuh.
1: Itu nyepi kaki tu anak-anakan ampun si ijem.
2: Dijurkan, bah, abah.
1: Uy.
2: Kayak anak tu dijurkan.
0: Ya, aingnya sama ke anak. Kalau turun nurut ke anak, aina mah.
1: Kena. Aing dek nurut kanu gelo sakit dengar. Jadi kia pas malam mangkuk nanti agenin jeng si Ewon jeng si Aisyah ini puting-puting dek kemana?
0: Nangan nomor?
1: Coba itu menang si bejaan aing.
0: Udah bejaan ulah cina. Arobo cina mbah nage ina mah yang na oge.
1: Cek ajengan cepot. Napang jeng ajengan.
0: Anggi di jalan.
1: Puting.
0: Puting-puting.
1: Nah culin bogoh malin kabruk kumani.
0: Udah erakun atuh ayah batur tuh daya si Ewon naon.
1: Oh jadi erahun.
0: Nyabuka kene ke era mah.
1: Gini saya tadi isuk-isuk si reka cahit di calana-calana acan.
0: Tak etak ke dawa ke era.
1: Jadi datang ke era teh ke kapungan.
0: Kapungan.
1: Yang dibalikin kira ai BH. Diabuskin ke hanap. Model calana, eh calana gerakan don disuhun,
2: dirungkup.
1: Ah, geus rupa-rupa we si Ijem.
2: Calana di sakama kuta.
0: Ya si Ewon tadi aya ka dieu da bah.
1: Heeh, teh milain aing pamuncetin la suku ta eta
0: ta. Ya, rupa-rupa wae lah.
1: Lain aing teh kram.
0: Kram. Kram. Doraka nita wae anang.
1: Kawalah. Nya kudu kumaha aing teh bulek gug.
0: Kapan tahan wae.
1: Nak kudu kumaha tuh?
0: Nak kudu nama, kalau teka anak nungkan diampura itu kumbai nung sukuna, minum cina.
1: Ampun, tibalik ngerak negesia kain.
0: Yo bang, amun abang nanya anak-anak, tadi itu era mual.
1: Aing mah geus teu bisa init-initan diri inyem.
0: Eh, meni eueuh kahayang napisan kalau teh modar-modar atuh.
1: Heuh, ieu hayang modar aing teh cing atuh panganggeun tambang aing beungkeut ku si Ageusur.
0: Ah ulah aing ngalakon modar kudu digantungan. Nu aman we paehna kitu.
1: Gumaha paeh aman?
0: Paeh aman teh kuing dibere obat.
2: Anu murni.
1: Ampun. Dek dibere hakana naon aing geus kudu modar teh?
0: Eta kakanan beurit.
1: Aluh, segleg-gleg helak ke siya. Ampun, jeng, dek nanyaan ka ajengan cepot.
0: Iya, daikun.
1: Bedek nage itu, nukudu nanyaan maka diri belegung.
0: Itu nanti makmungan buat
1: teing. Nah, itu dipaksa-paksa cing. Nggak sih, ayo nama cuhuk cicing di jalan.
0: Di jalan mana?
1: Unga lalaki tanya daik kawin kain di cuhuk bejakun.
0: Wah,
1: cuma kau nyubara
0: main
1: merenang. Kalau pun hayang-hayang ting.
0: Ah,
1: nak
0: makat weh, weh ngari sakira abah mung mah.
1: Jeng weh, kacu siak, aing ulah dibawa. Itu jeng si Ewon kacu ini.
0: Oh, arek nyampur ke si Ewon, arek nanyaan.
1: Jeng kacu.

0: Ya, Raden.
1: Enak, enak.
0: Kain, Din. Dipikir, kuing dibulak-balik, dipikir, dipapai, dirasa-rasa. Cing, beda ente. Pangrasa kuing, jeng pangrasa Udin, kira-kira. Lain, bapak ajengan. Terus tadi nama, bareng Udin, jeng Wing teh. Sakitu taat malain urang teh pan. Heeh. Urang teh kan keur tolabul ilmi.
1: Ya, bener.
0: Ari Udin mah memang leuwih tinggela, mata geus lancar kana dakwah-dakwahna teh.
1: Ah, teu kitu mah. Kana mah urang barengan we, bener.
0: Heeh, mari barengan mah ngan lain. Ngarasa elok urang mah. Nempo kalakuan ajengan.
1: Elok kumaha?
0: Hah?
1: Elok kumaha?
0: Ya pan ari ajengan mah biasa-biasa ge mah keur sebab rahaminu batukan, ketempo nanti husuu teh,
1: terus
0: wibawa, diajak ngobrol ge, urang teh mun ngobrol ge ajrih ya gitunya,
1: era urang ge
0: segan, ari ayeuna marahmai, jeung keureuy teu eureun-eureun, beureuh teuk sih nyanyian,
1: bener nanya, aneh
0: teh, eh nyata, naon tak kira-kira,
1: teuing gitu rata-rata sasari. Jeng biasa nak itunya kaurang teh ngajar teh juga anu semangat. Tapi ting magih naon tah
0: sosin kieu dan hadirnya pan ajingan pan nya pangrasa ajingan pan kantos
1: nya
0: omat euy cenah ibadah teh ulah ditukeurkeun. Mun teu salah kitu kan
1: nya bener
0: omat ibadah ulah ditukeurkeun ulah umpamana yen urang salat teh hayang ka surga. Sosin ieu ajingan teh jadi nanti kami yang murid kabitis jadi maksudnya mana yang mematah orang gitu sosial aja nanti boga rasa gus pinuh ku ilmu toh agak upah gak bisa leber ku awanin boga dire nih yakin yang diri nanti mun payah supa surga mahal gitu ayah sifat eta
1: sebabnya orang mangi keterangan dari kieu
0: nya keterangan anu soru bapak aja ngancing ku mahanu nungis kata lima
1: sedangkan ya maki ya cek keterangan teh pak ajengan gitu
0: ya nya bener
1: Fala taghurrunakumul hayatu dunya wala taghurrunakumul billahil ghurur gitu kan
0: bener-bener
1: mangka omat ulah kagoda ku kahirupan dunya jeung ibadah anu dimaksud kana kadunyaan pan kitu jadi urang teh omat ulah kagoda ku kahirupan dunya
0: omat ulah kagoda ku kahirupan dunya
1: jeung ibadah anu dimaksud karena kadunyaan
0: jadi maksudna ulahnya anu tadi teh meureun ulah nyeun hiji pagawean ibadah bari aya anu dipamri nyat sok sieun
1: ieu anehna teh kitu sedengkeun kari-kari ayeuna ditinggali-tinggali kitu biasana mah tas maghrib teh pan sok ngajak ka urangnya
0: nya
1: di mana salat maghrib teh cik euy hayu urang ngadua
0: ya.
1: Urang zikir pan gitu. Aya nama juga nurusuh.
0: Gitu. Din.
1: Itu mah.
0: Katempo dina dangdanan ge geus beda.
1: Tah, bener.
0: Tempo aya nama make jeung daek pake sepatu.
1: Ke sepatu.
0: Make celana blue jean.
1: Di helm. Itu. Biasa anu make kopea. Heeh.
0: Tah. Eta hayang mahanya.
1: Ngan paur urang mah kitu.
0: Ya paur geuning nya kumisi geuning nya. Aya ieu teh geuning aya dalu kieu teh.
1: Mm-hmm. Cik.
0: Wa may yatawak kal allahi fahuwa hasbuhu. Ha, eta kumaha cik? Kira-kira.
1: Pan eta geus ditetelakeun. Eta teh nu hartina teh kieu eta teh. Jadi sing saha anu sumrah diri ka Allah, eta moal aya kakurang.
0: Lamun sing saha jalma anu sumrah diri ka Allah,
1: eta moal aya kakurang.
0: Eta moal aya kakurang.
1: Mata kelamun komar.
0: Nya.
1: Aya kakurang nyebutkeun umpamana teh mah engko iman tapi ripu jeung riwa bohong. Di mana urang ngaku?
0: Bener. Kek din.
1: Cik. Mah
0: ieu urang sakalian nya urang sakalian naon rupa ilmu ti bapa ajengan bari urang di mede aya dalil gini nya. Anna dofatu minal imani. Kabersihan sabagian tina iman. Eta teh bersih kumaha we? Ieu sok geuning Udin mah sok jeung bapa ajengan sok badami tigigan dinas teh kuring masuk rada geumpeur nyarita dalilna.
1: Tah. Aya teh masalah kabersihan sabagian tina iman.
0: Nya.
1: Seperti umpamana teh mah ieu mah anu badagna
0: nya bener
1: kabersihan berhiber.
0: berhiber, bersih, hijau, berbunga. Hijau,
1: berbunga itu sebagian. Sebagian. Aya oge bebersih di imah.
0: Nya sesapu.
1: Sesapu.
0: Tah, eta bagian lancar dibersihan.
1: Itu.
0: Eta kumaha?
1: Eta sebagian.
0: Sebagian tina iman.
1: Tapi nu paling penting tina sebagian tina keiman. Teh, orang kudu daek bebersih tina tekad, ucap, lambah. Sabab sanajan urang sasapu terus bebersih, lamun seuk tekad ucap jeung lampah, urang tetep moal aya ketenangan dina jiwa.
0: Najan urang sasapu bersih, lenang, lembang, kotor eueuh, lamun ucap laku lampah jeung tekad.
1: Itu jelas
0: nya kitu kumaha?
1: Goreng.
0: Lamun ucap laku lampah tekad goreng, sanajan bersih sareat ge,
1: moal aya kanikmatan,
0: moal jadi kabagjaan.
1: Tah, nu kitu teh teh kumaha? Nu munafik teh.
0: Alhamdulillah. Nuhun Udin, didinya mah lancar narima-narima. Nah,
1: eta teh jalma-jalma anu munafik. Sedangkan munafik cek pajengan. Innal munafiqi fi dharqil asfali minan nar. Walam tajid lahum nasir.
0: Innal munafiqi innal munafiqi
1: fi dharqil asfali minan nar.
0: Fi dharqil
1: asfali minan nar.
0: Asfali minan nar.
1: Goid
0: asfali minan nar.
1: Gitu. Sanyana jalma-jalma nu munafik beungeut ngareup ati mungkir nya asfali menener mangka baris tempatkeun dina kerang neraka jahanam.
0: Sanyana jalma nu beungeut ngareup ati mungkir
1: asfali baris ditempatkeun di tempatna nyata kerangna neraka jahanam. Bari jeung moal aya nu bisa nulungan ka eta siji jelema.
0: Nuhun din kana da hayang ari kuring mah nya aya ti bapa aja langsung mah gugup
1: urang-urang we
0: aya nu kieu we anu teu kapanggih ku kuring kapanggih ku Udin Udin jelaskeun
1: tah berarti kieu
0: cing-cing nya
1: tah sedangkan nu model tadi
0: anu model tadi kumaha
1: nya mangka oma cenah nya ulah ka goda ku kahirupan dunya jeung ibadah anu dimaksud kana kadunyaan seperti kieu teh ayeuna umpama teh mah urang sholat, daek sholat.
0: Sholat, daek sholat.
1: Rajeun teh daek, lamun seuk aya mitoha. Eta oge kasebut, urang ningali kana kadunyaan sieun. Setiap sieun berarti jelas lainillahi ta'ala.
0: Oh, jadi menurut pada kia dirinya, ayo jelma, nu rajeun daek sholat teh, hayang kapuji, calon mitoha.
1: Calon mitoha.
0: Hayang dipulung minatu, dipikanya ah, dipikanya deh. Nah, itu kumaha eta maksudnya.
1: Berarti eta lainillahi ta'ala.
0: Eta kaganyel
1: Daniel contoh seperti kieu we nya contoh seperti kieu ya urang dongeng urang doa mumpung guru
0: tibrakeun nya da bungah wae teh
1: keun kieu seperti ana urang nyebutkeun lillahi taala
0: lillahi taala
1: terus urang teh usaha dagang
0: nya
1: terus umpama teh mah digawe eta dagang jeung digawe lamun digawe hayang kapake kurunungan hayang dipercaya kurunungan tuh nepikeun ka cek paribasana neangan ubarna neangan jampena pikeun kapake kurunungan tuh oke di mana dagang
0: kekekekeke lamun digawe hayang kapake kurunungan digawe hayang dipikanya ah kurunungan neangan ubarna atau jampena
1: jampena supaya dipikanya ah
0: supaya dipikanya aku eta dunungan kumaha maksudna eta
1: tah kieu urang teh kumana temennya digawe gaji leutik. Hayang gede kumacarana kapaksa urang kudu neangan jampena.
0: Kudu ikhtiar.
1: Ikhtiar.
0: Ya bener.
1: Di mana urang dagang kumana teh mah urang neangan jampena sugan menang isim.
0: Bener.
1: Rupayu dagang. Tah berarti eta teh lailillahi taala. Ari pek teh kabeneran. Nu mere eta isim teh nyaeta Mang Ewon.
0: Umpama nu mere isim teh Mang Ewon.
1: Epek teh hasil we dagang payu digawe dipercaya.
0: Ya,
1: dalin lain alhamdulillah.
0: Kumaha?
1: Alhamdulillah won.
0: Ari keke alhamdulillah kana naon hartina?
1: Alhamdulillah teh sarea puji eta tetep kagungan Allah.
0: Ari alhamdulillah won.
1: Alhamdulillah sarea puji eta tetep kagungan Allah sabar ewon moal payu dagang.
0: Tapi teh can ngadenge urang mah nu.
1: Tah mata.
0: Can ngadenge aya nu ngaji alhamdulillah ewon.
1: Tah, di dieu ieu ciri kamusikan jelema teh di dinya. Di mana urang hayang payu dagang ngarepkeun tina hasil jerih payah manusia nu sejen, jelas urang teu rido lillahi taala dina ibadah.
0: Auzubillahi min dzalik.
1: Tah di dieu matakna.
0: Bener din kitu.
1: Tah, tutup dengan tutup-tutup panjenengan.
0: Oh, teh teu bari ka jaman rek
1: abdi. Jaman,
0: kada kitu ngagegag
1: lumpang. Tah itu tadi kita. ngan aya pikeun ibadah urang nya, ieu mah pikeun urang we. Aya hiji ayat anu dipihapekeun ka urang, omat malah diomat-omat.
0: Hiji ayat anu dipihapekeun amanat ieu.
1: Amanat ti guru. Omat.
0: Omat-omat kumaha-kumaha. Nah.
1: Salasu muhlikatun su'u muta'u wa hawa muttaba'u wa izabul muru.

0: Nukatilu ngarasa unggul diri. Ujub pria takabur, asa aing pang agahna, asa aing pang akangna, tak iya ngagugurkan kala ibadah. Sanajan getol sholat, sanajan getol puasa, sanajan getol menghaji, diheulakeun malah.
1: Oh, jadi meureunnya lamun getol ibadah, getol puasa, getol zakat, terus boga tekad saeutik
0: sakitu. Ujub bisa
1: leutik. Ujub asa kana paribasa, kalau dosa tahun lantis ku hujan sapoe. Oh, bener. Duh itu. Nah, ieu cara raan tuh, cara serada marah mah bener saya din.
0: Paingan atuh eta mah. Teu geuleuk. Teu bersih. Teu geuleuk. Tapi eta anger aya pegaek mah.
1: Oh, teu beda nyari
0: satu gedeweh. Urang teh urang. Iye we anu urang lan sampe ngadagoan kitu ngadagoan
1: jeungan bisa ka perutatang.
0: Heeh, pokona udah hareupeun mah mah segan atuh.
1: Nyedari sih. Saya mah tukang geun mah aya sendiri. Ngadedot.
0: Kitu. Aye ka hayang aya nanyakeun tapi era kitu. Itu penting aya naon tah urang hayang elmuna tah.
1: Kitu. Da dipikir-pikir bapak jeungan ada goreng dodonges.
0: Kitu.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
3: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
3: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
4: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
3: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: 081-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Lain, Din. Lamun di pikirannya, mun di pikiran tina kecap Bapak Ajengan jeung anu bieu kapangih kudunya dicurahkeun. Bagi kapikir bener agama teh penting
2: ya, agama mah penting atuh Mar.
1: Bener. Cing kira-kira keur alesannya urang ulah-ulah bisa nyari tahu unggul bari teu bisa mere jawaban. Lamun urang nyaritakeun agama penting, cing cek di dinya naon pentingna agama?
2: Teh pribadi. Jadi pentingna agama teh. Lamun cekirata anu geus biasa,
1: nyarekaan basa eta mah geus ilahar.
2: Tidak agama kacau. Jadi anu beragama teh tidak kacau. Mata lamun sekurang ngaku beragama tapi kenyataan jeung kaayaanana pacogregan bae jeung parasea wae jelas eta jauh tina kecap agama.
1: Bener. Lamun kecap agamanya, agama teh tidak kacau. Tidak tapi ongkoh yang ngaku jelema beragama, agama, tapi yang diulih dengan pipas yang lain
2: omongan. Berarti lepas tina eta kecap agama.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Bener.
3: Bener.
4: Bener.
3: Iga nama iya ya.
5: Sidik ya yakin ini.
3: Punten.
2: Asamar.
3: Punten.
2: Asamar.
5: Assalamualaikum, lin punten itu kamu. Ajengan itu.
3: Oh, ayo ke ajengan assalamualaikum.
5: Tuh masjid ngejentul serta gede. Nah, punten.
3: Sok itu mana?
5: Sok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Sok jam, ayo nama nih.
3: Punten.
5: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, cek sewon. Wah,
5: wae. Pemilik cek urang ya, wa atuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Bisa di luar.
2: Ih,
5: ke tone malan urang cicing mah.
2: Geringan.
3: Adi.
2: Ijeb damang, damang.
3: Aya
2: ieu mah mangga lagi ge. Enggak duh. Oh, eta mah ngewon damang.
5: Pangesto. Lah, ba.
2: Mana sosok kalbet-kalbet.
5: Jangan dijem.
3: Enggak. Calik-calik.
5: Mohon.
2: Lain. Ke. Ieu aya naon ieu teh?
3: Eta ku Bu Adi teh. Lah. Coba tuan,
5: mana yang perlu nak?
3: Oh, ada orang awewe, erau.
5: Orang lelaki nganter, orang gergenang-genang hari ingku.
3: Oh, nak pakai jalan hula, jalan.
2: Tapi dia tu, dia dipayun calik.
3: Ah, apa? Cau yang si dia.
2: Eta ulah ada napangan didinya.
5: Didinya jam.
3: Araos ini araripu didinya.
5: Mohon hipu di tema ah, taruas.
2: Nah, didi tu calik bina naon.
3: Nah, palupu.
2: Apa ni dia kesamin? Apa lupa di situ tina naon di damal nak?
3: Hai, di tu mah damal atau di nuhi tulang kebo? Atuan ye.
5: Mana nul perlu nak orang mas kata ngantar mana? Jam mana nuhayang nak? Ayo ngomong-ngomong nak orang.
3: Nak ngantar oke atau jalan mama? Nak kudu bisa we gitu make siasat tu.
5: Salah semakie
2: kumaha
5: papa.
2: Mohon sok.
3: Ibu-ibu
5: atuh oge ka Pak Ustad.
1: sok kata tong kejeng Pak Ustaz segala sok
5: ge biasa mawi keresan
1: ungkugan kitu
5: manawi teu aya cegahing Gusti anu Maha Suci wirehna abdi teh gaduh maksad nya eta sapuluh kaneun rehna dina kaping ieu sasih ieu gaduh maksad kajurungan ku pundulur
1: mohon
5: nya eta Ibu Ijem kitu.
1: Ibu Ijem nyi Ijem
5: meureun. Munyi Ijem abdi mah sakadar nganteur wungkul kitu tah. Anu maksadna teh oge ka Ujang, Ujang sadayana anu laringi di dieu punten.
1: Ka Ujang-Ujang sadayana anu lalamat.
5: Muhun nya eta abdi teh bade satracana bilih langkung saur bahe carek kitu. Teu nincak ciri sabumi cara sadesa kitu. Abdi mah rumaos kitu mah.
1: Eta ka langkung Jawadah tutung naon?
5: Mun Jawadah tutung bujurna gitu.
1: Kena ditu ge maeunnya ari urang bade kanggo paribasa kena dituntaskeun.
5: Sumohon.
1: Sok sanaos eta Jawadah tutung biritna. Keun bae da tutung lain birit mangewon eta mah Jawadah.
5: Jawadah teh aya basa Sunda eta mah.
1: Kena tuntas.
5: Aya paripaos abdi bilih henteu nete tarade.
1: Mohon
5: nincak ti mending.
1: Mohon sae.
5: Mohon.
1: Nyari mah
5: mugi agung hapunten we gitu Ujang-Ujang sadayana gitu.
1: Mantuk tuh sae. Aye ye. Di Ijem atuh di dia tuh
5: di dia atuh mana nih jero gue di dia tuh nyerakan mah yang ngomong ngesabara kali mana cicing mah mana yang nuhayang kurang nu ngomong
1: maun maun puntanya ini buat pijam tetep ada budak kene tapi ada juga sekolotnya
5: budak kene budak kene ngurak kene pisana teh
3: iya naun teh ngarana teh mamalihan
5: yang yang
3: ayah kolot ayah orang boga ilmu
5: nuju nyamur itu teh.
2: Nyamar,
5: mau nyamar gitu.
1: Ijem eta
5: naon? Kan
1: eta teh waras.
5: Nah, teu nang biasa
3: teh. Tadi aku urang.
5: Ka mana nanyakeun ka urang gitu. Ari
1: kadenge wae nya urang mah reos ge.
5: Benten wae teh masih seukeut-seukeut pendengaranana.
3: Ipis panguping awas paningan baru sajer ning dinata.
5: Terus aya. Terus jami ka sohor teh jami tenar teh.
1: Ah, tapi punten teh nyanyinya ada ieu mah heureuy abdi mah
5: maya ujang.
3: Ah, tenten soal.
1: Kira-kira ngeureuy aja.
2: Main saya teh kakara
1: urang ini. Aneh teh ieu teh anak si Abah nu.
2: Nu mana?
1: Si Abah sok ngobrol.
2: Oh, nu anakeun WC.
1: Heuh, lain anakeun WC gigireun WC.
2: Oh, gigireun WC.
3: Aduh, meni.
2: Mang saya teh ngaranna teh basa.
1: Eta mah gigireun WC mah anakna ge jiga WC.
5: Dempak belakang.
1: Ayah naon, cina ayah naon.
3: Eh,
1: maksud kasa keribinya?
3: Kieu. Ya, ulah kawarang koma, ya kuring tadi mahu lagi nyasema.
1: Gapa-gapa deh. Ya, nyapuk sana.
3: Penting, kuring mah. Gampang lah bawa baturan mah.
1: Mohon.
3: Ya, nu dipandang kuring ya. Jadi kuring teh jauh na dituju. Datang kana pertempatan teh.
1: Mohon.
3: Kuring teh bade naroskeun, mama ajengan. Bapak jengan.
1: Oh,
3: ajengan, cepot. Iya, imana?
1: Mohon, mohon, mohon. Aya naon atuh?
3: Jadi kuring teh datang ka dieu teh perlu kuring secara blak-blakan.
1: Oh, bade balaka.
3: Bade wakca balaka gitu.
1: Ke. Wakca balakana ieu mah ieu Ujang wawakil ti Bapak Ajengan.
3: Oh, mohon sugeng.
1: Naon balakana supaya engke pami Bapak Ajengan anen teh karasa nuju
2: leson.
3: Ka mana ieu?
1: Nuju leson.
3: Oh, nuju ka
5: stasiun. Leleson, aja mengerahkan orang lain mantep.
1: Kadi gerak, kadi.
3: Aida leleson naon.
1: Kadi gerak sedap. Nuju istirahat.
3: Oh.
1: Kadang.
3: Kadang.
2: Naon?
1: Naon?
3: Mau berkat.
5: Untana sakadik kita rada saliwat.
3: Sakadik.
5: Sakadik.
1: Din. Bener. Pengen bubu yuk terdekat WC. Nah, tapi nggak harus karena cili nake.
3: Ya.
1: Asa bau cublu. Cublu.
5: Jam.
3: Aku kan cili abis teh nuju sales mah.
5: Tuh. Ya.
2: Pengen ngucur.
3: Iya. Bade belak belakan teh kieu.
1: Mun pasti tadi ge bade belak belakan. Kumaha maksudna?
3: Pangdugikeun abdi ucap-ucap abdi ka Bapak Ajengan.
1: Pangdugikeun ucap-ucap abdi ka Bapak Ajengan.
3: Mohon.
1: Heeh.
3: Ayeuna ulah henteu Bapak Ajengan daek teu daek kudu daek.
1: Ke. Itu bade di cara ka pengadilan kumaha maksudna?
3: Ih. Lain daek teu daek teh.
1: Kudu daek naon?
3: Wan pangbejakeun atuh urang teh.
5: Saras makia ujang.
1: Mohon.
5: Kitanya.
1: Kumaha
5: teh ka dieu aya sing pulur teh sing ijem.
1: Mohon.
5: Rehna sim abdi teh tebih-tebih ti lembur ka dieu teh nyata maksud pokona mah deka mama ajengan.
3: Bade narosan gitu.
5: Tah kitu we pokona mah. Tong bakal disunahkeun
3: atuh. Oh, mani hararese udah oge.
1: Oh, panginter ke atos apal. Mang Ewon sareng ngijem ka dieu teh.
3: Mohon.
1: Bade aya nu narosan bade nyuhunkeun di pantos dipangaosankeun ku Mama Ajeng kan kitu.
3: Lain,
5: Jem.
3: Si Ewon.
5: Kieu kedekeun. Janten eta ijem teh sareng Majengan. Ajengan teh nyata ujang gitu nya. Jadi ujang teh ijem tah. Janten ka Mama Ajengan teh rupina ujang teh narosan. Jadi ijemna sareng Ajengan teh jadi hoyong ijem teh ajengan teh ka ujang
3: geus teh. Ewon kumaha?
1: Apa eta atuh eta dileucain atuh?
3: Aduh.
5: Semua namanya jem ah urang mah.
1: Jadi ke ku abdi dipermanakeun. Mang Ewon sareng Nyi Ijem sumping ka dieu teh.
5: Muhun.
1: Maksudna bade ka Pak Ajengan.
3: Ajengan.
1: Meriogikeun wireh bi Nyi Ijem bade aya nu narosan.
5: Sane.
1: Duh kumaha
3: atuh. Sanes bi Ijem aya nu narosan. Jadi bi Ijem teh.
1: Bi Ijem nya bebenyit ibi.
3: Abi teh.
1: Oh enak, jadi aku kumargi Nyi Ijem mamalihan, sakapeung jadi ibi, sakapeung jadi nyai.
3: Mun.
1: Ibi mah keur jadi ibi.
3: Jadi ibi.
1: Dipentang ku cakra jadi nyai deui.
3: Nya
1: sok atuh nyai, ayeuna kumaha nyai teh maksud teh?
3: Jadi nyai teh sumpingna ka ieu teh, nyai teh. Masih keneh ieu dara.
2: Kalagasan.
5: Lengoh, lengoh.
3: Gadis itu.
1: Mun bade aya nu narosan.
3: Iowo.
5: Jam sing bener sing ngarti atuh teu ngartieun
3: atuh. Kamaya nanyakeun cen aya nu narosan ku Iowo. Mata ka dieu ge anu nanyaan, eueuh anu daekeun.
1: Nah atuh make ka dieu.
3: Nya sugan pan Mama Ajengan mah tukang ibadahnya ngarti kitu. Tukang amal lah kitu sacarana kitu. Amal saleh. Jadi Ajengan teh kudu saleh, saleh ati.
1: Nya.
3: Ulah belang bayar ku si Ewon.
5: Rasawa ka pabaturan atuh.
1: Mun masana anu disunkeun. Saleh atina Pak Ajengan teh naon disunkeun teh. Ya mah masana langsung masana naon atuh disunkeun
3: teh. Disunkeun ka sadaranana.
1: Da sadar.
3: Nya.
1: Nya.
3: Sadar henteu.
1: Sadar eta ari nyai sadar henteu.
3: Abdi mah aya sadar aya henteu.
1: Kayana mah masana meureun. Kayak aduh can ngarti kana deui teh sabab kumaha maksud anu bener cing?
3: Ih, nyaita kuring teh eueuh nu nanyaan di ditu teh gancang nama istilah nama teu laku gitu. Sugan kitu.
1: Kadieu
3: ditarima ku Mama Ajengan.
1: Nya.
3: Kuring jadi ibu Ajengan dah kitu we.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Jadi kuring aya keun terpaksa yeuh.
5: Punten teh jangnya sekedapnya nya, punten bapa nyemung sangem nya. Eta ge aya ti ditarima teh aya istri narosan ka pamaget mah, cocokan mah kitu teh ti ditmah lima kumadat. Kayak ini cang-cang me merengseng wae dikurungan hoyong wae teras ka dieu
1: gitu wae
5: muhun beli mamawa ka abdi sekarang nganteur gitu sama bapa mah
3: batur mah emang gitu aya
1: teu aya naon
3: teu aya nu nanyaan awewe ka lalaki
1: muhun aya atuh
3: nyaina dicoba ku abdi
1: oh jadi meureun maksudna teh kieu nya
2: percobaan
1: Pak Ajengan teh dipenta kasadaranana supaya narima ijem rek nanyaan ka Bapak Ajengan
3: nah eta geuning nya mah
2: Nyawa ni ceribut, nyawa ni ceh.
1: Iya, bapa. Iya.
2: Jangan Ewon kenal.
5: Mohon,
2: lah. Ijem.
5: Ijem. Tanya bapa mai tak?
2: Lain cuma cengir je kuma.
3: Aduh, tengah Ewon ni ngada rendek je lo.
2: Selamat, selamat.
3: Bapa Ajengan.
2: Ayo.
3: Nyon kene yo tawakup.
2: Aduh, coba cing cing naon cenah teh Suryadin, Umar naon cenah teh maksudna teh.
1: Umar maksudna naon. Aneh pajengan.
2: Naon cenah jang?
1: Mun di mah sa mahiwal kitu.
2: Mahiwalna kumaha?
1: Sumpingna ka dieu teh, aih panya teh bade aya maksud naon ari pek teh. Sumpingna ka dieu teh bade
3: nanyaan gitu meni hararese.
1: Mun eta bade narosan.
2: Oh, dek nanyakeun perkara anu pangih malam eta teh harita teh ya. Jadi hayang nomer kitu.
3: Ih, sanes.
2: Naon?
3: Ieu mah kepentingan pribadi itu, ieu mah.
2: Naon kitu?
3: Mah di dinding kalieur pisan ieu mah terang-terangan ya abdi mah. Geus poho ka era we kitu.
2: Oh, jadi maksudnya naon?
3: Nanyaan gitu.
2: Nanyaan saha?
3: Ka Bapak Ajengan. Aduh mah sawatos.
4: Aduh, Syuryadin, Syuryadin Umar. Meureun kieu maksudna teh.
1: Kumaha maksudna?
4: Nyi Ijem teh meureun bogoh.
3: Aduh, teh eta.
4: Kitu, tuh bener jam.
3: Ai ajengana mun nyahoan wae
4: nya. Jadi bogoh ka kami jam.
3: Mun karunya abdi mah bisi teh aya anu mangisihankeun gitu. Berita aya anu mangnyangukeun gitu. Hmm. Berita aya anu maturan sare. Pan ayeuna teh usum tiris, usum hujan nyawan.
5: Nah, udah si mutra mawana jam.
4: Ijem. Heug. Heug. Moal neangan awewe nu geulis bari jeung kotor atina. Ya. Tapi anu kudu pinuh agamana.
5: Amin.
4: Numutkeun dina katerangan agama, ya ieu. Nu kudu dikawin teh hiji nu beunghar. Amin. Ya? Dua anu pinuh agamana. Turunanana. Saroleh ariman takwa ka pangeran.
1: Tah kitu.
2: Gelisna.
4: Terus tah ayeuna cenah ijem can kabejakeun ijem daek salat nya. Asal janji ijem
1: ditepati itu.
4: Ditepati bener gitu Mar. Jadi maksud ijem teh hayang dikawin ku mama teh ku nya ku pirbados. Jadi daek ngalaksanakeun ibadah di antarana salat, zakat, puasa.
3: Aduh, kan tenan we da. Atos janten pamajikan kiai mah kada ngajalankeun anu lima waktu sanes.
4: Bener.
3: Perintahna Allah Subhanahu wa taala.
4: Heeh. Syukur. Nah kira-kira na Umar Suryadin ridho sira laing lamun dewek boga nu maturan hees
1: upami Robih mah naon rupi kapalai bapak
4: kira-kira na cocok lamun dewek menangkeun ijab gitu
1: ari perkawis syariat mah namana teh kasauran bapak ajengan tong ningali syariat tapi upami tiasa nyumponan ibadah naon rupa pancen kaislaman teu dina bidang agama. Upami anjeunna tiasa ngajalankeun eta abdi mah doa. Upami tiasa ngalarapkeun naon rupi pituah-pituah bapa.
4: Nah, kitu jeung dengekeun nya. Sabab engke di sawarga teh cenah bakal disampakeun widadari keur jelema anu iman takwa. Ya. Jadi widadarina teh lain disampakeun ditu mawa di dieu. Ijem cing jadi widadari.
3: Aduh. What? Nah kirana urang bisa jadi widadari.
4: Jam kieu ye. Menteuna pangeran ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkatna tapi gumantung kana kabersihan hatena.
5: Tegepkeun.
4: Jadi anu bakal jadi widadari di ditu teh ijem asa bener-bener ijem tumut kana jadi salaki. Daek ngalaksanakeun perintah pangeran.
3: Sun.
4: Tuh ulah nyentak atuh aya ka pikeun ka kabogo.
5: Sing eta teh kimah.
3: Sumuhun gitu.
4: Jeung eta ulah nyingsat samping ulah dikaluhurkeun. Orat teh orat.
3: Oh, kitu.
5: Punten lo pajangan sakenapnya. Dia bade ka pun dulur bae dulur abdi kitu, bisi ngerakeun ka abdi kitu. Jam kuring rek mapagah kitu ka maneh nya. Punten jang sakenapnya ye.
1: Sok.
5: Ieu mah dina nyaring nya omat kudu tangian, ieu mah lain. Sasarina memeh kajengan mah kudu nyaring urang kudu subuh keneh memeh adan teh kudu geus nyaring urang ka payunan ku ajengan kade. Ieu mah maneh mah ai nyaring teh jam 8 masih kana morehek keneh wae ulah kitu tah.
3: Nya urang oge da engke mah.
4: Tah jadi kudu bisa naon pindah cai pindah tampian.
3: Cun.
4: Ya ieu. Ya. Jadi ku kituna dina hukuna soal eta mah lah engke kahareup disampeur eta mah nya.
3: Cun.
4: Pokona ijem rek dikawin janji nya ieu.
5: Nuhun.
3: Nuhun.
4: Heuh sakitu we balik we ayeuna mah.
3: Nya mangga.
4: Sakitu.
3: Atur nuhun atuh.
4: Heuh sakitu we nya. Atuh Umar pangmareskeun di masjid eta sagala
1: praktik
4: bae teu kuhan teu.
1: Mangga.
5: Bade para mios atuh.
4: Heuh nuhun.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Tah kitu ce Din.
1: Kumaha
4: eta Umar?
1: Ulan.
4: Peuting engke keun bae entong wiridan.
1: Nah.
4: Entong make jeung hayang dipimpin ku bapa nya. Pakai sorangan masing-masing wiridan di masjid bapak ya perlu euy
1: gitu ka mana teh
4: anteu teh mah rusiah kuring nu penting mah rusiah bapak teh mah teu perlu nyaho sakitu we penting engke pokona mah
1: bapak moal wiridan
4: moal wiridan teh ada panyokotan hal itu tuh eta sajadah pindahkeun anu tina itu pindahkeun ka masjid eta Suryadin pindahkeun sama ka masjid buru-buru
1: mangga
4: kurang ajar ta. Iblis anu rek jangan janjian ka aing nek ngabeuting mere emas teh. Tapi ku aing dina handapeun angel peuting tadi eueuh. Awas ku aing. Bedog teh diasah deui ku aing. Dibabad tang kawaru teh peuting engke aing init deui. Lamun kitu mah carana cuman sia. Kebeneran aina geus reureupan yah peuting ke aing kami mitian deui sia. Dek newak curig teh abongana jalir janji aya dua peuting tilu peuting aya nu ka opat peuting eueuh ieu emas dina panangal teh. Dek init deui sia ngalawan ku aing sina kakeun deui dina tuur ku aing iblis teh.

0: Jadi pula mana hari tadinya ngejandeng nanti iblis teh. Kurang ayar pisan jelir janji sulaya tina cerita ongkoh ngakukeun jeung makhluk jujur. Loh, ongkoh kurusaka dan lucu. Ya, iya. Aduh, tengah peting jemplang-jempling aing mah aya kasieun. Blis. Beda muncereng panona tuh. Kadieu maneh.
1: Andika kadieu.
0: Bener Blis. Sakumaha janji Andika dina peuting kaopat mukakeun angal kuring eueuh naon-naon. Naon sabab? Jing naon alasan Andika? Jawab ku Andika.
1: Andika butuh ku buruh. Butuh ku emas.
0: Janji anjeun anu geus dijanjikeun anu disanggeun harita. Mana bukti? Si Syirian dari mana?
1: Mual meredei kulam cukup sakitu.
0: Nah, syukur. Lamun pamadegan Andika nepi ka perbadinya, tingali ibedog, keringa babat tangkawaru, nu aya di dia. Ngerti?
1: Kula bakal mertahan kenana.
0: Jopet ilah-ilah geus eleh geus disedekeun dina tur dek ngalawan deui ka kula
1: talukna makhluk mun pae talukna kula mun sirna kula teu sirna kula can taluk ajengan.
0: Hayang ajadal deui pangawasa kula lamun kitu carana.
1: Sabalikna kula rek nanya ke naon pangna Andika ngambek.
0: Apa jalir janji?
1: Teu mere emas.
0: Teu mere emas. Sori.
1: Moal bisa katuar teh ajengan tangkal teh.
0: Sabab
1: aya kula.
0: Oh jadi ngalawan deui ka kula.
1: Sabalikna ajengan ge
0: rasakeun pembalasan.
1: Sok.

0: Udang. Udang ajengan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Teruskan, tamatkan ajengan.
1: Kurang ajar sia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ieu da bari tau oge pamungkasna ieu. Iya.
2: Sia.
0: Aing ge apal nu kitu mah loba di aing ge ajengan.
1: Nu kitu naon? Nu dimaksud?
0: Nu diucapkeun ku Andika.
1: Allahu Akbar, la ilaha illallah.
0: Moal teu ajengan.

0: kunaon? Haduh, kunaon lupa.
1: Mar, enon, mar, mar, enon, mar.
0: Iya, Pak, kunaon, lupa, kunaon.
2: Oh, Suryadi, Numar.
1: Ayo, naon, itu.
2: Oh, untung siapa dia, aduh.
0: Kunaon, kunaon.
2: Lain waka kunaon, kunaon, ulah nanyakin kan uji ripul.
0: Lepas angin?
2: Lain, dari itu, pada ada hubungan angin.
1: Ulu itu, ulu itu, ulu itu,
2: pada main ngajin dulu.
1: Ulu, soca dugi kacin dulu gitu.
2: Iya, pejit, pejit aing nolol.
1: Alah, kita mah ngamung, kentob.
2: Aduh, gotong lain kak imah.
0: Aduh, budak gue.
2: Jeng kaget deh. Tenang kok malu, gue diharapin mana ibu.
1: Cepi, sok, sok, sok.
2: Eh, Umar.
1: Sok, sok, ulu, eh, tadi, dindin, gotong, dindin.
2: Tenang kok, tenang kok malu, biya, siap.
1: Entah. Maluk naon itu?
2: Iya, nunungelan aing.
1: Nya maluk naon?
0: Ayah nunungelan?
2: Ayah nunungelan aing.
0: Sagarong bangsat.
2: Lain ting.
0: Maluk naon, maluk naon?
2: Ayah jurig gitu.
0: Ayah jurig?
2: Ayah jurig.
1: Jurig gimana?
0: Ayah jurig.
2: Jeng ririwa.
0: Jurig.
1: Mar?
2: Kontong siri si Umar.
1: Malam Jumat itu, Mar. Malam Jumat.
0: Satu sumpah, urung gantung, gantung. Kita jengkukul nabi ya, dia
2: buruk. Aduh. Aduh. Aduh.
1: Aduh. Aduh. Aduh.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Nyari awak ni lucu-lucu itu.
1: Mana? Anu jadi nama mana cik?
0: Iya pemecatan.
1: Cik bro pemecatan. Cubi ko abdi no
2: sampai. Aduh.
1: Bete ya naon mar bete. Bete ya naon atuh.
0: Lain bieu pan tadi peuting.
1: Nya.
3: Ya masuk ngalamun tato ngalamun wae. Ya naon. Bet eta ungi teh kunaon anu digeureun ka gara rendeuk kitu bitis.
0: Gelut teh ceuy.
3: Lambai dugi ka jeding.
4: Got ka uriwi.
3: Cobi
0: gelut aing jadi leceh.
3: Alah. Iga nu nyeri patuangan.
0: Ih nyalingit kena beuteung euy duh. Karasa euy.
3: Eta rambut tilas dijama kumaha dugi ka murudul kitu.
0: Murudul teh geus ipis buk teh.
5: Sajemol kitu.
0: Oh, buta. Bekeur maya turunan nek cebutak teh.
3: Alah, Bapak. Eta kunaon geuneukna? Eh, karang, karang. Karang panya abdi teh bareng. Eta karang sacak alit sae nya mun ageung.
0: Suryadin.
1: Kenaon?
0: Ieu syukurna teh euy.
1: Mana ieu?
0: Da siling Umar teh ilengeuna. Oh syukur euy mun cetana ge nyaan ning siling
3: Umar. Mun kuku teh mah sabie, Bapak kuku teh.
0: Petot euy. Lain kade cing bener-bener siling ibadah teh euy.
3: Aduh. Alhamdulillah.
0: Rasa ku dewek euy.
3: Kumaha ari ai bapa teh keur
1: aya
3: jantan teh aya
0: naon teh. Lain dek teh.
3: Mun
0: naon sabab eta euy?
3: Perkawis
0: jadi ai tadi aing gelut jeung jin bis dua kali gelut teh euy.
3: Ja gelut,
0: gelut.
3: Kek gelut sang jin kumaha?
0: Jin jurig deuh.
3: Jurig
0: heuh ceuk ayeuna mah jurig cik budak model euh nu sakali mah dewek teh meunang euy geuleuh ceh duh aduh euh leutik cing euy leutik cing
3: eta leras nyerina teh
0: jadi nu sakali mah dewek ceh meunang geuleuh ceh euy ngan janji
3: janji kumaha
0: cing teguh ku siling hayang nyaho pacerdas-cerdas otak
3: ke
0: euy ku dek ngagus karasa Umar, boh Suryadin siling euy.
1: Jangin.
3: Ya dites euy ku guru din dites era cing teguh atuh ku didinya.
0: Teguh kieu dongengna.
1: Cik.
0: Jadi dewek teh gelut jeung iblis.
3: Gelut sareng iblis.
0: Heeh. Jeung jurig.
3: Jeung jurig.
0: Kulantaran dewek teh nguar tangka waru ari teh cik euy.
1: Muan. Jurigna
0: aya. Anu sok ditapaan. Heuh, papangi bungkleuk ka jeung aing.
3: Mun atuh sok.
0: Jadi dina waktuna datang jurig ge aing teh datang keueung ari teh. Datang keueung. Tina satengah kakeueung jeung nempo nu bungkleukan di hareup.
3: Yakin ieu teh unik ka uning aku Bapak?
0: Heuh, ku aing.
3: Eh, kumaha? Kumaha tata sakitu?
0: Tapi ulah sieun. Duh. Ulah sieun. Keur urang mah. Ayeuna jadi lillahi ta'ala dewek terik nuara tangka waru nusuk diterapaan teh geuning.
3: Munan di badan tenken.
0: Bener.
5: Nusuk di parenta nomer.
0: Bener.
3: Terus?
0: Tengah puting aing ini tarita teh basa eueuh teh geuning ari teh.
3: Mun basa abdi bade ka ditu teh diwagel bade
0: nya. Oh, tarita.
3: Leres. Harita teh geuning rek parenta teh diwagel.
5: Nya. Nyungtruk.
0: Duh.
3: Tirab Bapak
5: raos di pencetannya.
0: Di pencetan eta menjadi tirab dadah. Tulus eta teh gelut dan keukeuh manehna mertahankeun tangka waru dicuarku dewek eta gelut euy.
3: Papukeun
0: disinakeukeun sidik eta mah disinakeukeun na tuur ku aing. Geus eleh.
3: Juri kawan ku Bapak.
5: Hebat boga guru
0: eta. Kitu euy.
3: Rugi boga guru teh din.
5: Percaya 100%.
0: Ngan janji mah teh taluk ulah dipaehan.
3: Janji taluk ulah dipaehan.
5: Maneh nanti.
0: Ngan janji nanti rek merek emas. Malahan aya emas no kayaknya.
3: Asal ulah dipaehan janji dek merek emas.
0: Dek merek emas, unah hudang hees. Numatak.
3: Juri pada mesin emas.
0: Dengekeun heula atuh.
3: Mun sok.
5: Mun injigeun hayang.
0: Hari tate. Ning opat subuh mama. Harita teu milu salat teh teu marengan ilaing
3: mun alim wiridan geuning.
0: Tah. Muka wae angel geus opat kali aya emas.
3: Muka angel aya.
0: Ka tilu kali aya emas aya ka opat kalina eueuh sabab janjina 5 peuting dek mere. Tah harita teh basa si Ijem datang ka dieu teh geuning harita teh beurangna.
3: Mohon mohon mohon.
0: Peutingna teh dek-dek teh ini deui sabab amek nguneuk-nguneuk ka eta iblis teh.
3: Mohon. Mohon.
0: Sabab nu kaopat peuting eueuh dibukakeun jangal ceuleun.
3: Jalir,
0: jalir. Harita teh geuning basa beurang datang si Ijem.
3: Mohon atuh harita terang
0: bisa si Ijem hayang dikawin tuh kudu janji mun kudu dicomponan ka si Ijemnya
3: deui. Mohon da ulah jalir bapa memargi ajengan.
0: Era. Tah, ini tengah peting ayah, oi.
3: Anu ngadua kalian?
0: Anu ngadua kalian nggak ayah. Ngan baut, baketut. Kumaha, moncorong, gitu.
3: Baut siun, panginten.
0: Lain siun, dewek teh, amak, gitu. Di amak ku dewek teh, sekalah seri.
1: Jika kumaha, teh, mak.
0: Hah?
1: Jika kumaha, teh.
0: Panona rada sipit, seket, hidung, nate, oi, jika ucing kasurot lampu, eta teh, ini.
3: Lampu neon,
0: lampu mobil. Lampu bakre,
1: nyoy.
0: Hengklai sihung lamun cek budak borangan mangesieun tapi dareka henteu
3: bawa sangeteng
0: anain ompong ari teh
3: jurigain ompong
0: aya aya teng huntu payasun hiji deui mah
3: panyata jurig mah tara ompong
0: tagi cu euy geur deut deui we jeung dewek cuma gunawek ditagih itu cegelut tuh ino atuh oi
3: kumaha
0: barang gelut yang dewek harita ning basah di seling tadi peting datang
3: mohon
0: ta harita teh dewek teh geuk-geuk keunek dicekek datang cerowok si laing duaan Suryadin jeung si laing mar
3: mohon
0: ta aduh oi datang si laing teh pecing teh alas tidak panempo dewek teh leungit tanpa bi hilang tanpa kerana
1: paingan
0: atuh aya garareuneuh keneh aya buktina mah bisi si laing teu percaya pan buktina beungeut dewek nepi ka geuneuk tepa ning ka si laing mar geuneukna mah
3: mohon mudah abdi ge nampi da tos kibuktosna kitu di mesti ngayeuna bade di ule-ule ge di supaya kedah bule da moal tiasa tos kibuktosna
0: gitu gitu dah gitu jing pangneguhkeun naon sababna dewek sakali gelut pameunang aya nu kadua kali eleh cing si laing Suryadin
3: lepat jurus sigana nu ngadua kalian mah
0: cing si laing Umar
3: mohon lepat jurus sigana cing ari cing Udin
0: cing aci si laing Suryadin kumayeuh
1: lamun
0: cek wae Rohidin sok
3: lamun cek Udin
1: eta rada gempur aing ngarupan guru
0: mah Umar cing sok
3: gempur di ulah bangkung kahana
0: kitu tangah geuna
1: anu ku abdi tos katampi
0: dongeng ti bapa
1: ti dongeng ti bapa
3: nah kasimpulanna geus
1: nyaritakeun waktu harita
3: nya
0: ieu naon sabab dempangna eleh dewek peuting
1: malah nerangkeun keteranganana gitunya
3: pengalaman
1: jadi cerita keterangan teh wala fa bi'izzatika la ughwiyana lahum ajma'in pan gitu
3: mohon
1: demi kemuliaan Gusti saektosna abdi rek nyasarkeun sakabeh manusia cek eta iblis teh
3: demi kekuasaan Gusti kula rek nyasarkeun sakabeh manusia
0: janji iblis teh
1: janji iblis eta teh
0: anu dicaritakeun ka dewek harita teh
1: heningan waktu harita
0: bener janji iblis teh
3: ini beratnya
0: iya pan gara reneg
1: tapi aya kecuali iblis oge
3: kecuali kumaha
1: kecuali na kieu ila ibadaka min humul mukhlasin
3: ila ibadaka
1: min humul mukhlasin
3: min humul
1: mukhlasin
3: munajid naon atuh
1: angin anu moal digoda ku kaula cek eta iblis
3: anu moal digoda ku kaula
1: anu ibadahna ikhlas kaula teu sanggup teu wani
3: anu moal digoda ku kaula anu ibadahna anu ikhlas
1: nurido
3: nurido
1: pasrah nurila nu samurah
3: tanpa nu dipamrih teh kana
1: lillahi taala
3: tamiang meulit ka bitis
0: alus Suryadin silaing geus jadi
1: jigana poho mah ieu bapa teh jigana poho
0: hilap ka guru
1: hilap
3: dangu kumaha bapa
0: jadi kia alus Suryadin
3: alus menema dina
0: silaing teh samet ayeuna heuk diberi gelar ajengan merek
3: Allah Mas Suryadin
0: ada abdi tah siling
3: Sabi yang tadi malam bayar bapak.
0: Oh, kenapa masih lagi ingin sama. Jadi syukur Suryadin. Di mana lemur itu Suryadin?
1: Cikotok gitu.
0: Cikotok? Syukur itu bukit Cikotok sehingga. Oh, tak itu jadi pangna dewek menang nusa kali mah. Oi, ini telilahi ta'ala.
3: Ya, lillahi ta'ala anu
0: ayeuna mah dewek eleh teh kulantaran nempo emas. Karena emas anu dinahareupeun angel
5: kabebenyokeun.
0: Kabebenyokeun.
3: Ya.
0: Jadi init anu kadua kali mah dewek teh lain karena Allah.
3: Karena butuh
0: lain ikhlas
3: panas ikhlas
0: dik luar tangka waru teh lillahi ta'ala. Tapi dewek teh bisa jadi tina karena emas anu dinahanapun angel eueuh. Initna tadi sakalima ikhlas nu kadua kalima karena emas.
3: Karena emas
0: jadi katutup kaimanan dewek teh ku eta emas teh.
3: Pangbibita teh.
0: Jadi yakin hubungkeun jeung katerangan anu ti dewek teh anu caritakeun ku Siling Suryadin. Kumaha tadi teh? Janji iblis teh.
1: Ingeteun urangnya.
3: Naon?
0: Eta. Din,
3: eta janji iblis nu tong kapanawahan.
1: Ya janji iblis teh kitu, Pak.
0: Kumaha cenah?
1: Qala fa bi izzatika la ughyana lahum ajmain.
3: Kitu. Ajmain cenah,
1: Pak. Demi kamulyan Gusti, saya kelosna abdi rek nyasar-nyasarkeun sakabeh jelema.
0: Angin. Ila sok
1: ila ibadaka minhumul mukhlasin
0: anu ibadahna ikhlas jeung rido
1: ta eta.
0: Nah jadi neumrag euy kana iman takwa mah iblis oge dan watak ulah sieun kumawani teh di dinya nya tak itu euy ta ayeuna mah kieu we geuning sagala rupa pasualan oge teu cukup ku sorangan dewek. Tak ieu mah urang babarengan deui can ieu santri-santri bejaan kabeh.
3: Mangga.
0: Sakeudeung deui urang init
3: mun
0: urang tuar eta tangkal waru.
3: Mun tangkal waru doyong teh urang tuar.
0: Urang tuar
3: sakira-kira
0: sakira-kirana bakal ngadatangkeun deui ka musyrikan
3: ka musyrikan.
0: Ya nya. Heeh tah kitu sabenerna mah euy. Cerea ieu babarengan nya jadi gawe teh.
3: Hayo dulur-dulur. Ayeuna mah urang nuar tangkal waru doyong anu ngadatangkeun

0: tah kitu dawala. Riwayat dewek teh.
1: Riwayat pika kitu?
0: Heeh rek. Jadi riwayat tepungna jeung si Kijem. Deh.
1: Memori.
0: Heeh. Jadi eta mah kitu we harita.
1: Aduh.
0: Jadi segala apa soalan oge okay, tadi samet ieu reng dawala.
1: Heeh, kitu kumaha ka?
0: Heeh, tah cing inget. Pasoalan-pasoalan anu nyangkut kana agama dasarna teh rido jeung ikhlas.
1: Ulah dibulat beulitnya.
0: Ulah dibulat beulit reng.
1: Teu kengeng teh.
0: Jadi salatnya, zakat,
1: puasa.
0: Moal ngajamin eta wungkul mah euy.
1: Salat, zakat, puasa moal ngajamin, ngajamin naon maksudna
0: kan? Ngajamin kaslametan dunya akhirat lamun eta wungkul.
1: Oh.
0: Tanpa rido, tanpa ikhlas, tanpa lillahi ta'ala.
1: Tanpa lillahi ta'ala.
0: Kitu teh teh wala dongeng.
1: Kitu cah.
0: Hah?
2: Cai heula deh.
0: Tuh. Oh, pan lanceuk sileng mah si Ijem pan.
1: Ce.
2: Ya geura leutul ta cai leutunana.
1: Ditampi ce.
0: Sok-sok sik nya euy da wala. Nuhun ce. Oge aka. Ayeuna aka sasatna kasebut ku batur ajengan ka de mi HP.
1: Tah kitu Kang.
0: Mi HP aka.
1: Mi HP.
0: Oh, dulur mah nya ah. Ai nya ah teh kumaha? Ngaran-ngaran dulur jeung baraya teh ah.
1: Jauh kudu silih tepungan.
0: Jauh silih tepungan.
1: Anggang silih teh
0: gering.
1: Gering. Gering silih naon kan?
0: Silih ubaran.
1: Silih ubaran bener.
0: Syukur euy.
1: Mohon kan.
0: Syukur. Tak kitu komo deui ayeuna kolot urang Bapak Semar. Anu geus sakitu ku tetangga urang sareya. Dipikolotna dihormat ayeuna ku anak diheureuyan dibawa banyol
1: moal kan abdi mah moal deui
0: sabab dina kataranganna kieu euy Gusti panghampura Gusti
1: panghampura Gusti
0: moal tumerap ka eta manusia
1: moal tumerap ka eta manusia
0: munseug
1: munseug
0: eta manusia
1: eta manusia
0: teu pindah tina laku lampah salah kanu bener
1: tina laku lampah salah kanu bener
0: tur dibarengan ku rido hampura inung jeung bapa
1: tur dibarengan ku rido hampura inung jeung bapa
0: inung jeung bapa tamode murid dewe kanu ti heula teh anu nunggu guru harita bubarengan teh ha si Suryadi
1: mohon
0: geus jadi ajengan
1: mun Suryadi anu bule
0: heeh Suryadi
1: ari ya
0: botot nih
1: ai Umar
0: mah eta di ditu di Majalengka euy jadi haji Umar di Majalengka ditu
1: di
0: Pasir Muncang
1: ngajang urang ka ditu heeh rek ngajang
0: wisi siling butuh buah kayaknya
1: mohon
0: oke tah kitu
2: akang jadi haji encan kan
0: heh
2: akang mau jadi haji
0: ih kada gereja bisa kejang pindah-pindah kada jam
3: pindah kada gereja
0: tah
3: teteh ngali-ngali di dekat teteh ulah paculeuweung cileuweung
2: lain teteh mah jadi nyaharupan si Gareng teh jadi kumaha
0: mah asa geuman aduh geuman kumaha siling tejem
2: lain asa nyaharupan Astana
0: heeh tah dengekeun ayeuna euy lanceuk maneh reng nya
1: asa nyaharupan Astana teh
0: lanceuk maneh ayeuna Ijem
1: mohon kan
0: tempokeun
2: tuh
1: mohon
0: daek ibadah malahan nyaringna teh heula kana Ijem tibatan dewek ari subuh
1: nyaringna
0: ngaran-ngaran jadi pamajikan ajengan
1: bagja
2: kudu giat
0: ba

0: panjang kokon. Jadi ece ayeuna nuhun gitu ta. Geus bisa nungtun ka dulur-dulur. Bisa nungtun ka tetangga dina jalan ibadah ka pangeran anu dibarengan ku kaikhlasan jeung karidoan. Nya ce?
1: Tadi kitu dawala euy.
0: Tadi semat ayeuna bo gareng, bo ijem, bo siling dawala. Heeh. Tak kitu jadi kampung urang teh.
2: Kampung urang teh nama?
0: Urang majukeun, urang pajukeun ku urang salaku budak ngora sareah.
2: Sangkan warga urang teh jadi warga anu soleh.
0: Sawarga anu saroleh.
2: Ya ulah jadi warga anu salahnya.
0: Ulah warga jadi warga anu salah.
2: Anu bakal jadi?
0: Anu bakal jadi suluhna neraka.
2: Ya. Alah,
0: jadi hinarkeun.
2: Hinarkeun.
0: Naon rupa hal anu dilarang ku agama jeung dari agama?
2: Mohon kan.
0: Iya.
2: Heuh. Abdi ayeuna teh sareda daek pasang kan.
0: Ulah euy. Ulah euy. Sabab haram teh ceuk euy.
2: Tara
0: haram.
2: Tapi kamari abdi kan gebere duitan.
0: Ku
2: si Sung Eb.
0: Tak aya kitu.
2: Cenah teh reng keur meuli rokok, manehna menang nomor.
0: Menang nomor? Aya dibere makin bae. Tarima we.
2: Tarima.
0: Pamere mah.
2: Akang rek atuh ieu rokok radang nomor.
0: Entong peke ku si leung akan.
2: Bisi ere.
0: Dedek ngaya kitu.
2: Aya.
0: Jadi boh eleh, boh meunangnya. Lamun urang judi haram euy.
3: Haram tadengekeun gareng.
0: Duh, hinung eula ceuk si lain geus apal.
2: Ceuk. Kade geura. Hayu basa ngibuka kamari geuning geus jemeh hape ka urang.
3: Eta? Heeh, eta mah keun bae da eta mah salingkuh.
0: Geus eta mah lain heureunya yeuh. Jadi boh meunang, boh eleh setiap judi haram.
2: Naon haramna kan?
0: Heh?
2: Haramna kumaha?
0: Haramna
2: mun
0: aya nu mararasang teh pakir miskin euy.
2: Jalma sangsara nu hayang senang. Terus
0: nu eleh jeung nu meunang loba nu eleh. Sedengkeun nu areleh dina hate leutikna mah teu ridoeun,
2: teu rido eleh.
0: Jadi lamun maneh meunang teh ta duit nu dibikeun ka maneh teh ladang teu nu teu rido, ladang teu nu areleh. Jadi lamun dilegleg teh mah ku maneh melakna geungerong. Cenah ayeuna teu karasa ku maneh. Wong tua gaweuitan wong nom darma lakoni. Sing sakolot anu nyieun ka gorengan anak injeun bakal tigubrak kana jurang katungaraan.
2: Tah kitu cenah teh bener pisan jejem.
0: Jem dengekeun ku sih.
3: Is puguh we atuh.
0: Tah kitu dawala. Nuhun ka. Kuring mah ngadengekeun neh ti tata tadi ge. Tah kitu. Jadi lebah dieu ayeuna pamarentah urang ayeuna panjudi-judi gelap nya. Keriteangan
2: mundadi
0: malahan aya judi gelap teh diberantas
2: diberantas ke
0: diberantas ieu unggulna jeung bagjana urang boga pamarentah teh
2: tapi kan tidak mungkin aya nu gelap
0: lamun
2: eueun nu caang
0: oh eta mah geus jadi katang tuan dunya euy
2: papasangan
0: setiap aya caang pasti aya poek setiap poek aya caang aya judi mah ngaran-ngaran judi mah boh nu poek boh nu caang setiap-tiap judi haram kade lain ceuk dewek ceuk agama
2: dina agama
0: ceuk keterangan dina lamun teu percaya asa-saak we kitu kateranganna kumararane
2: mubadir di
0: mubadir kada pek pikir usih nyengcangkeun kaimanan manusia teh teh
2: nyengcang
0: resepkeun atuh hese rek majuna hese rek ningkatna ngawangun manusia seutuhnya lamun ayeuna urang ancrub kana perjudian
2: terus kan
0: yeuh nya
2: tuh regep kan dawala
0: dina agama kalah hees si dawala
2: ipanya teh regep
0: hees kana antep jadi kitu euy. Tadina urangnya kabajakeun cicigina seni gitu nya. Dina seni oge kudu kitu. Perjuangan para wali dina nyebarkeun agama Islam teh terus.
2: Jadi seni seutama ieu keur anu luyu jeung urang profesi seniman Sunda. Kudu mawa misi
0: ka agama kaislaman jeung pemerintah urang. Anjuran-anjuran nu hararade.
2: Program.
0: Heeh, nuju kana tinggalan nas teh kumaha carana bantukeun sakumaha misti. Dah kitu mode dewek baheula dina seni nya. Dina seni dewek baheula inget wae eta kana lagu euy.
2: Lagu mah?
0: Lagu buhun.
2: Lagu buhun.
0: Laguna teh kebojiro.
2: Oh.
0: Gerasok urang setaya kasetna kebojiro
3: geura. Coba.

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pa?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kusilip sinir di halangan kusiloka jeng sasmita. Kalayan dipipiningan kusilip sinir guareun jaman kiwari. Anu aya patula patalina jeng kawajiban manusa wireh manusa diwajibkeun tapakur tadakur sareng tapakur.
1: Margi ilalampahan pawayangan sasat anu bakal ngabukar bake rusiah manusa saha diri na ti mana asal deh ka mana mulang jeung naon pancen di jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Ngawiosakeun kawontenan hiji padepokan anu kasebat padepokan Tunjung Sampurna. Hiji tempat anu kalingkung ku Gunung Hejolemok Dangdaunan. Rajegna tatangkalan curut-curut cai nu karerang. Marga satwa disarada manuk gede manuk leutik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni.

0: sami kaget ningali aya cahaya tur aya gambar dina dada manukaruda.
1: Ama? Geuning eta jadi gambar.
0: Cing sok. Cing. Gambar naon nu kahiji?
2: Cobi bulan tinggal.
1: Di tengah-tengah eta dada manukaruda teh aya gambar bintang, ama?
0: Iya. Tuluy. Tuluy aya gambaran teh nu handapna
1: palih kencana.
0: Tuluy.
1: Palih luhurna aya gambar caringin.
0: Tuluy.
1: Geuning aya sirah banteng.
0: Tuluy
1: aya pare sareng kapas.
0: Tah.
1: Luyu jeung kawajiban maneh yen manusa teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur.
2: Leres, leres.
1: Naon teteh hartosna ama?
0: Tangtuna. Kudunya ho hartina di mana geus nyaho hartina diamalkeun.
2: Tu geuning.
0: Sabab lamun jauh tina pengamalanana, ieu manuk garuda teh ngan ukur dituna dina etalase unggul, di mana nyarita ngan ukur jadi teori unggul, jadi kamuflase unggul. Tapi jauh tina pengamalanana numatak, bahaya lamun lepas tina ieu katangtuaran utangku.
2: Oh, tangtos, tangtos.
1: Keke naon teh hartosna kieu jalu?
0: Ai eta nu di tengah teh bintang. Gambaran urang hirup di dunya teh aya nu kagunganana.
1: Aya nu kagunganana
0: nya eta urang kudu percaya yen hirup teh aya anu kagungan. Ieu bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina teh aya nu kagunganana. Dina harti urang teh kudu percaya ka Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Eta kadenan.
0: Naon supaya percaya kanu boga?
1: Naon
0: supaya ulah noyot, ulah umaku hiru? Yen sagagahna manusa aya nu leuwih gagah. Sasakti-saktina manusa aya nu leuwih sakti.
1: Oh kitu.
0: Ae marukana.
2: Murukan teh.
0: Da kamampuan manusa mah terbatas jalu.
2: Laras.
0: Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagahna teh garapek cicing dina rea heukeur kereta api datang. Ulah nyingkah urang teh jeuk kukus sak weh.
2: Jadinya bisa
0: terjadi. Nanakeun teti kuku-kukuna acan ku kakawasaan pangeran
2: tu. Laras, eta disebat terbatas teh kulana.
1: Jadi urang teh kena percaya yen hirup teh
0: aya nu kagungan.
1: Saha nu kagungan urang teh ama?
0: Nu kagungan urang teh kakasihna teh jenenganna teh Allah.
1: Dupi eta Allah teh jenengan saha?
0: Nya eta jenengan nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina.
1: Di mana teteh ayana?
0: Ulah nanyakeun kitu. Sabab aya jeung eueuh kagunganna keneh. Sabab eta mah kapager ku laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge.
1: Kusaha atuh penakna?
0: Entong make jeung diteteangan da ku itu ge disarek ulah neneangan kami moal nyaho pikiran memahluk kami weh. Ngan lamun maneh keukeuh kanyahokeun heula diri maneh engke bakal kabahas.
2: Leres, leres.
1: Cobi.
0: Tah nu kadua, eta rante. Tah eta tidinya mimitina kapanggih mah. Nu bieu teh naon? Nya eta pri kamanusaan.
1: Dupi pri kamanusaan teh kumaha?
0: Yeuh, di mana urang dek neungeul batur tuluy diteungeul ku urang, piraanan ngomong saeutik, batur teh nyinggung ka urang saeutik, ku urang ujug-ujug digebug, ceuk batur teh meureun meni eueuh pri kamanusaanana.
2: Eta.
0: Jadi teu hampuraan. Teu nyaahan, teu deudeuhan, teu welasan, teu asihan, eta teh eueuh pri kamanusaanana.
2: Kadenan. Leres.
0: Jero-jeroanana mah nya eta manusa.
1: Nya manusa teh urang teh ya.
0: Tah ulah wae ka di aku heulaanan amadek nanyakeun, ari manusa mana coba?
1: Nya ieu.
0: Mana?
1: Ieu.
0: Geuning nuduhkeun teh kana dada, eta mah dada lain manusa.
2: Eta geuning, eta mah leres dada.
1: Nya.
0: Ieu atuh, tah eta mah nu dituduhkeun ku hideup mah irung.
2: Pangamung.
1: ieu? Tah eta mah tarang. Kumaha peminuh ieu? Tah eta mah pemidangan ulah nuduhkeun ka inya atuh. Ulah nuduhkeun ka inya, ulah jauh tina diri deur nunjuk kana pemidangan. Ai ai, nanaon anjeun? Ulah sok ngawaheur euy ka kolot teh jauh. Nah ieu mah umat kabina-bina.
3: Ulah stres teuing sepuh ah. Leres, tah eta mah nu gigireun cempor.
1: Cicing mana catrik cicing. Ulah pipil wae cicing. Dengekeun teh mana ieu mah.
3: Oh sae, sae sepuh sae. Bah, ulah stres teuing sepuh ah.
1: Tah ieu bebenyitna teu nuduhkeun kana pemidangan.
3: Leres. Ya maklum sok
1: aya. Leres, ama ieu mah leungeunna, ieu mah sukuna, ieu mah susuna, ieu mah beuheungna.
3: Eta mah ramu.
1: Nya. Kecapna ge pana, kasaha teteh. Nya ka manusa. Tah, ai manusana nu saha deui?
3: Cing.
1: Oh. Nu kagunganna teh Allah teh, tah geuning. Gubrag we katerangan mun manusa geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Duh.
3: Yo kadinya we.
1: Nya manusa teh urang teh, tah ulah wa ka di aku heulaanan amadek nanyakeun. Ari manusa mana coba? Nya ieu. Mana? Ieu. Geuning nuduhkeun teh kana dada, eta mah dada lain manusa.
3: Eta geuning, eta mah leres dada.
1: Nyanya. Iya atuh, tah eta mah nu dituduhkeun ku hideup mah irung.
3: Pangamung.
1: Iya, tah eta mah tarang. Kumaha peminuh ieu? Tah eta mah pemidangan ulah nuduhkeun ka inya atuh. Ulah nuduhkeun ka inya, ulah jauh tina diri deur nunjuk kana pemidangan. Ai ai, nanaon anjeun? Ulah sok ngawaheur euy ka kolot teh jauh. Nah ieu mah umat kabina-bina.
3: Ulah stres teuing sepuh ah. Leres, tah eta mah nu gigireun cempor.
1: Cicing mana catrik cicing. Ulah pipil wae cicing. Dengekeun teh mana ieu mah.
3: Oh sae, sae sepuh sae. Bah, ulah stres teuing sepuh ah.
1: Tah ieu bebenyitna teu nuduhkeun kana pemidangan.
3: Leres. Ya maklum sok.
1: Onnya. Leres, ama ieu mah leungeunna, ieu mah sukuna, ieu mah susuna, ieu mah beuheungna.
3: Eta mah ramu.
1: Nya. Kecapna ge pana, kasaha teteh. Nya ka manusa. Tah, ai manusana nu saha deui?
3: Cing.
1: Oh. Nu kagunganna teh Allah teh, tah geuning. Gubrag we katerangan mun manusa geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Duh.
3: Yo kadinya we geuning.
1: Di mana manusa geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodo hirupna.
3: Bodo tenan.
1: Bodo teh kumaha? Heeh, teu umaku, teu jumago. Ya,
3: teu umah.
1: Geuning eta mah ngan irungna. Sungutna, huntuna, buukna,
3: sampeananya.
1: Kekeke heulaanan ari manusana, heuh ka nyahokeun heula mana? Di mana geus nyaho manusana, naon tugas manusa teh?
3: Nah.
1: Oh, oh nya nya nya nya. Cing. Di jero ama? Di jero di mana? Nya di jero dada. Wah. Aya oge di jero mah jantungna, bayahna, peujitna, hampruna, atina.
3: Jantung paling oge.
1: Pang jero na pisan. Dah, nu kitu mah eusi peujit waduk ngaranna.
3: Leres, leres. Dai. Leres teh nyaba.
1: Di mana atuh amat? Tah geuning. Ya.
3: Gorehea teh geuning eta.
1: Eta cacak nganyahokeun diri sorangan geus teu nyaho komo ka pangeranana atuh pantes dek awut-awutan oge hirupna.
3: Teu apal dirina oge geuningan.
1: Gaib geuning manusa teh jalu.
3: Duh, leres.
1: Leres kaula nun. Geuning urang teh teu naon-naon. Tah lamun geus sirup ngaku teu naon-naon nya eta la haula wala quwata illa billahi alil
3: azim.
1: Tuh. Dayana upayana teu ngaboga-boga angin Gusti nu kagunganna. Naon atuh nu rek di aku kumaneh teh naon?
3: Si horeng daya akuan geuning.
1: anu rek dipake sombong ku maneh teh naon coba?
2: Pake gunung panangeuhan teh cing.
1: Rek dipake gunung panangeuhan gede hulu teh. Neungeun saha eta der dipake neungeul batur? Anu kurunyungna tina dendam ngewa sirik pidik jaya kaniaya Iren Paras teh nudupak rumpak ngupat cimuat ujug ria takaburnya cimaki siksik ngelik teh kaupan teu payaan cap jahe buntut kasiran bedegong buraong jeung sajabana
2: Allah komo dibarengan ku cocorokotnya
1: tenang tah ayeuna tugas manusia ti ditukna nyata sidik tableg amanah patona nyaahan dedehan ulasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun eta tugas manusia.
2: Iya,
1: lepas tina eta ngensar tina ibadah rasiko ku ditanggung ku anjeun. Yen silaka jeung salametna jalma kumantung kana amal perbuatanana. Tobat.
2: Aduh
1: mah. Sok nurek di aku teh naon nepi ka umaku ieu gedong aing, sawah aing, tanah aing, mobil aing. Aduh, kawas tuh heueuh.
2: Imah aing geuning sepuh.
1: Tanah aing padahal ceuk tanah ge cenah meureun ceuk tanah, sia sakedeung deui ge dileg-leg ku aing.
2: Lamun biasa nyarios mah moal teh kitu meureun teh.
1: Timbalan kaulanun. Ai. Ya. Timbalan kaulanun amah. Tuh. Yakin geningan jero ieu teh filsafah manuk Garuda teh cu
2: matak wajib dihayati teh kitu
1: tenang sok tuluykeun
2: raskeun
1: ulah ngalamun ulah stres geulana teu ke pikiran mah mumpung aya waktu sok tuluykeun naon gambar nu katilu ayat caringin timbalan kaulanun tah naon caringin eta didinya na persatuan tuh
2: eta ya. Ini
1: persatuan laras kaulanun gerajalin ku hidup gerajungjung tinggi kesatuan jeung persatuan bangsa di negara keulaanan satukeun dina awak anjeun ulah pakia-kia diantara na tekadna ucapna lampahna
2: gerak kokohkeun geuningnya.
1: Beh ditu mah di nagara jeung eta teh jeung bangsa teh gera hijikeun, gera manunggal sahak jeung sakawajiban. Runtut raut sauyunan sageges sapikanean pakeuyeuk-keuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong babarengan.
2: Da kadinya bubragna mah.
1: Jero ama. Ya. Geuning aya anu nyepeng lambang caringin tapi jelemana saralah tah ulah nyalahkeun kana caringina. Jelemana?
2: Jalmina we.
1: Nu salah teh aing ngaran-ngaran jelema tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajeun teu kapake isuk eta jelema.
2: Jelema.
1: Leres. Sabab teu cicing dina hiji marsai martabat ai bebenyitna.
2: Mun bang loyal.
1: Iya mah bebenyit. Punten ama.
2: Sok karere jeung barudak teh sepuh meureun ah. Sok banyol.
1: Cicing dina hiji martabat jalu.
2: Martabat encep.
4: Martabak di
5: kadeh. Kebetulan
1: mah marsai. Teu cicing dina hiji martabat jelema. Seperti kieu gerajig hidup mawa korek api. Kumaha? Teu pake ngaduruk pabrik. Naha anu bakal ditewak polisi teh korek api atawa jelema na?
2: Ah, cing.
1: Nya jalmi na tah geuning.
2: Itu ibaratna mah.
4: Kadeh ah.
1: Itu ulah ngagogoreng kana ngaran organisasi na tapi jelema na?
2: Nya. Nah, organisasi na mah sae.
4: Kadeh.
1: Nya.
2: Tenan.
1: Sabab tujuan nama aralus
2: ngan
1: jelema we sok mengkolkeun da hukumna menang jelema ari hukum menang jelema mah bisa direkayasa
2: bisa dibulat-balik
4: nya
1: ta ayeuna gambar nu kat opat naon ta oh iya sirah banteng ta eta
2: kumaha
1: eta
2: teh
1: nawiskeun naon ta sing inget yen setiap negara teh aya rakyat
2: tenan sagala rupi ge
1: nya rakyat ha jadi hartina teh kedaulatan rakyat kedaulatan teh sapinuhna aya dina tangan rakyat Numatak di mana aya aspirasi tiraya teh kudu cepat tanggap, kudu dengekeun ulah ngabubudeg maneh.
3: Ulah nongtorekeun maneh.
1: Ulah nongtorekeun maneh.
3: Kudu engal dianggap teteh kula.
1: Ieu mah raya tarik teuing ngomong, kerewak ditewak blus kana obag.
3: Teu kaopokal teuing ngening.
1: Teu kaopokal teuing kerewak blus pajarkeun teh bahaya laten supersip.
3: Wah, rupi-rupi.
1: Ya. Olaras dumeh kawasa hirupna.
3: Dumeh jadi
1: kuasa. Olaras. Jadi yakin atuh kedaulatan teh sapinuhna aya aya di tangan rakyat.
3: Ih, tu gede.
1: Da rakyat anu bakal hirup salilana mah. Hobeh dieuna kitu.
3: Tapi ka
1: akhir. Nah, air raja mana dibates.
3: Tapi ka akhir zaman rakyat mageningannya.
1: Dengekeun aspirasi rakyat teh dengekeun. Lamun aya aspirasi rakyat, lamun teh mah barudak mahasiswa boh rakyat dina waktu ayeuna nemongkeun rasa kaprihatinanana, urang kudu cepat tanggap, kudu proaktif. Ceuk basa beh dituna mah.
3: Laras.
1: Tenang. Ulah hare-hare urang kudu proaktif, kudu buru-buru sagancangna ngalengkahkeun suku, ngalengkahkeun akal jeung pikiran gunakeun.
3: Tenang.
1: Supaya urang kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis. Ulah ngabubudeg maneh, ulah lalawara.
3: Komo dipeti eskeun mah.
1: Ya. Laras kaula nun. Sok tuluy keun gambar naon tah nu kalimana?
3: Cobi.
1: Aya gambar pare sareng kapas tah. Naon hartina? Naon? Kaadilan teh keur sarerea.
3: Kudu merata
1: meureun. Hartina rata ti mimiti pupucuk pamimpin handapna rakyat ngarasakeun kaadilan.
3: Leres.
1: Hukum adil. Ari hukum adil teh kumaha? Heuh, ari hukum adil teh ulah cieut kana hideung, ulah penting kana koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan lamun salah tuntut.
3: Kudu ngadek sacekna wae meureun radio.
1: Lamun teh mah urang jadi ais pangampi salah, ulah nutup-nutup kasalahan, ulah nyieun rekayasa pikeun ngahalangan kana kasalahan, buru rumasakeun. Ya. Olara transparan, terbuka. Ulah ditutup-tutup. Lamun salah geuwat, aku kasalahan tur geraprak geraman tadi hampura.
3: Ulah mengpekan banget ku saweuh nyawon.
1: Ulah. Ya. Jadi adil teh keur sarerea, mun nya ai nu handap anu leutik salah sautak saeutik digunyang ganjing, oh komo bari jeung diperes mah duitna. Nya ai nu gede salah dek diantep kitu, apan eta teh teu wala tara eta teh. Keadilan teh ngeunah hehe teu ngeunah eon, anu ngeunah-ngeunah anu henteu-henteu nu lapar-lapar nu seubeu-seubeu. Nya olaras teu wala tara.
3: Laras sepuh.
1: Ulah. Komo lamun rakyatna geus kritis mah
3: dijebian malah nu kitu
1: bakal dijebengan. Bagja nu taya papadana kaula nun 6.000 nu laksa ketika bingahan kana naon rupih ka didikan atikan wejangan mugia wae jadi jimat parepeh kangge putra mudah-mudahan ngan omat ulah dijieun teori buktikeun dina amal. Laras kaula nun nya buktikeun buktikeun dina amal. Lir pender.
3: Duh, iya ge.
1: Barang saweg nu jermagan sapratane pun ieu Astra Jingga Dawala anu nuju apruk-aprukan milarian hiji jalmi nyaeta Yudhistira putrana Pandu Dewanata Suwargi. Anu dina waktos ieu teh aya nu nyulik duka kusaha duka kurang mana sareng duka kumaha nasibna Yudhistira putra Pandu Dewanata nu pangageung. Datan niratangga deman pagulingan rana. Datan niratangga deman pagulingan rana. Denilah ikang sabiha lumampas sampun dumugi datang arsa.

0: Aduh,
1: oi Jang. Nepi ka perbah dieu dewek teu ieu.
2: Aing teu kareueuh mata geuning akang.
1: Lain aya tempat anu sakeu endahna kemang-kemang warna-warni di papayas melar pantes kabersihan anu utama.
2: Meni raresik kitu.
1: Raresik euy. Eueuh hiji runtah nu katinggal.
2: Moal teh sehat urang lemur dieu.
1: Urang dieu heuh moal teh sararehat eta we dewek bieu ngaliwat.
2: Kumaha teh Kang?
1: Boh nu dagang, boh anu heun nu ngajar rancang teh sararehat teh jelema teh. Tangtos we.
2: Heuh. Kumaha daerah
1: nah, can ieu can kena ku polusi
2: di dieu mah asli keneh
1: kana lah naon anehnya ieu tempat mun rarasik heeh disiplin jigana jelemana
2: nepi
1: ka di cer hiji gara uluk salam ka cu euy aya padepokan anu sakeu ahengna deuleu
2: nya gara uluk salam
1: balawiri jalma-jalmana deuleu duh oh baraju bodas
2: nepi ka bitaeun
1: jalma balengker deuleu asa asa ninggal di Arab
2: aing teh. Danya
1: teh kan. Kawas nu heueuh we. Asa aing meninggal.
2: Kawas nu geus.
1: Nyaritakeun teh ninggal pan dina TV sok riabi.
2: Oh nya paingan. Kadeukeutan geus Ka'bah dina TV.
1: Nya sampurasun. Ih, aya tamu jalu heulaanan urang eureun dongeng teh jalu.
2: Teh, tamu heulaanna.
1: Rampes.
3: Rampes, Mang.
1: Rampes.
3: Punten
1: Mangga.
2: Tah geuning aya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saha di luar?
3: Abdi saha di jero?
1: Eta jelema.
2: Aya tamu ku nya ceuheuh.
1: Yap ka dieu kalebet.
3: Canak ke opieunana ka dieu.
2: Bieung disuguhan bieung moal.
1: Bieung nyuguhan bieung moal ujug-ujug bawa we.
2: Sidi kurang dieu.
3: Aya besok atuh kecuh. Heh bareng atuh.
1: Ayo atuh.
2: Ulah pahirian ka jatuh.

0: Semaka pihatur kulan. Semaka pihatur kulan.
1: Ulu. Mangga nuhun.
2: Nuhun mang. Wilujeng sumping.
0: Nuhun den. Putra jeng.
1: Leres.
0: Kasep kieu dawala ieu budak eun. Jiga rupa dewek keur taun 70-an kieu ye. Aya. Aduh, dawala itu manuk euy, golejra mun sia gede kitu.
3: Tete manuk korsi.
1: Wilujeng sumping nun.
3: Gusti bisa ngomong manuk. Wambi mun sia gede kitu.
0: Wow, sate anis sate dulu.
4: Tinggal
3: lihat deletik anis mah
0: kapinis ya. Ah anu jelas mah urang tanyakeun heula we abis jadi pasea. Dupi eta teh manuk naon bulan
1: ieu teh manuk garuda
0: kuning nu jararau euy disangka ku dewek bener sangka
4: anjeun
0: lain-lain disangka ku dewek ka kakatua garuda teh
1: Leres.
0: Eta ku bisa ngomong.
4: Jangan diwarah berarti
0: teh. Bade diicah sabaraha teh nu kitu?
1: Is moa dijual.
0: Bilih we kulan upami bade diicah mi warang abdi ke.
1: Mangga linggih heula.

0: pranyata astra jingga sarang dawala. Guniraha ngandika, amuing, amuing. Gening iyo ayam menak.
1: Naon joshiri akang deh.
2: Gede darajat aing poe iyo disebut menak.
1: Ya, seumur dumelah oke disebut menak.
2: Seumur dumelah aing kakara.
1: Biasa nama jala beria wen.
2: Dikasih tedewek tegus lila. Kakara ayo disebut menak ayo.
1: Kawenehan.
2: Nya.
1: Biasa nama disebut tetegak-gak.
2: Jangan jalan ke rehesya beas, ayo gak disebut menak, jadi sebuah betul. Ya.
1: Jadi bekah hirung teman-teman.
2: Nuhun sepuh, Nuhun sepuh kulan. Nggak haturkan semua baktos abdi jakulan.
0: Is, ditampi nuhun.
2: Bilu jang tepang aden putra ite.
0: Pun anak ite kulan.
2: Istri pameget,
0: lalaki pun anak teh.
2: Kasih pisan yang murang kali ini sebarat tahun Yuswana.
0: Ya kurang lebih we, karena 23 tahun mah.
2: Penginten atau menuju belakang senteng kene setiap bulan.
1: Cuma
2: abdi kapungkur menuju umur sakit setiap bulan. Abdi teh kantos di sana ke polisi abdi kapungkur.
1: Nah kunaon atau akan dibawa ke polisi segala.
2: Ya dikenal kene sarang sobatnya. Sobat abdi teh polisi kapungkur.
1: Lain meni agul
2: kok. Dupi teteh kulan manuk.
0: Leres manuk. Manuk Garuda teteh.
1: Manuk teteh.
2: Disangkit ku abdi mah purukuntut kari tunggul teteh kulan. Ai, purukuntut sadais purukuntut, purukuntut maksud teh. Dumuhun.
1: Largaga kari hutang mereng.
2: Alah, punteneh abdi teh kulan ieu teh ngomong teh ieu lah. Numawi teh. Mohon
0: isawios abe babariwano jalu.
2: Tuh gering ai kolot hampuran makitu
1: tah. Ya, jo dipicongah we geringan mo.
2: Dupi teh padepokan naon kulan?
0: Ieu teh padepokan Tunjung Sampurna.
2: Oh ieu teh
0: leres.
2: Dupi kakasih teh
0: ngaran kaula teh Sampurna Raga.
2: Duh, ninggang di Sampurna we euy.
1: Nya. Nyaon teh mah Kang.
2: Bukan basa-basi ieu.
1: Bisa jadi ini mah.
0: Dupi salira.
2: Kek dupi ieu jenengan kakasih tuang putra teh saha kulan?
0: Pun anak teh Badra Erawan.
2: Parantos sabada dinten kulan?
0: Naon?
2: Sinten damangna sariawan?
0: Lain sariawan ngaranna Irawan.
1: Irawan, Badra Erawan.
0: Badra Erawan.
2: Oh, manawi teh teu damang sariawan kitu ku kupingan abdi teh da ieu ceuli da wala jadi kieu rek euy. Lama kan nanya ke reka kuling.
1: Seprak lain
2: seprak. Celi-celi didinya.
1: Seprak moneter cing teh teu balik teh.
2: Ampun cing. Punteunnya kulan.
0: Ta ieu Garuda Pancasakti.
2: Ta ka Garuda mah teu naroskeun abdi teh. Tumuhun.
0: Oh bilih he bilih palaya uninga. Bilih palaya uninga.
2: Tumuhun sih.
1: Ayah. Lain amon bogana.
0: Lain ieu jelema kakaranya mah ujug-ujug kieu we.
1: Lain jo congah we
0: tuh kakarek. Jo congah we kakarek.

0: bung di situ mah.
1: Saha kakasih teh kulan?
2: Abdi kulan?
1: Iya. Yeah.
2: Upami dipercanten mah abdi teh bebeto. Si gelo.
0: Ah, si eta mah nu sohor
2: ge pake teh. Pajarkeun teh bebeto. Mun bebecek mah percaya.
0: Saimah.
2: Iya atawa bebekeun. Ndolah tong geuri lah. Pusing geus bawa heureuh teh. Aduh.
0: Aika batur bisa. Aika batur bisa si eta mah.
1: Di mana Linggi?
2: Abdi kulan?
1: Iya. Yeah.
2: Di Cikotok.
0: Ada.
2: Di Bandung. Bilih salira kagungan gunung emas ku abdi di alana. Kene ku abdi dijualna. Iya. Abdi nu untungna.
0: Salira mah dibere.
2: Iya. Aduh ampun.
3: Pamolahna teh na geura.
1: Dupi eta nu pengker.
2: Iya kulan, pun adi kulan.
1: Saha?
2: Ra bejakeun siling. Abdi ku tak kulan Roberto Carlos.
0: Iya. Oh. Real Madrid teh.
2: Pemain Real Madrid. Sumuhun.
1: Dupi pamaksadan teh naon? Purwa sumping teh nun.
2: Ari abdi mah ukur jajab sin ka dieu teh ieu we anu gaduh padanan penting mah pun adi ieu. Ulah karep kajo. Ampe ka atuh kanya. Dasarua meureun samaksud satujuan jeung apal maksudna. Ye, dek. Nyata euy aing ngomong jeung kieu teh sok ngawur dek mah.
0: Sok galap sia teh mah.
2: Ting kumaha dek euy? Lamun dititah ngecebrek sorangan di saung dek kapinter. Hayu di. Lamun dewek nyarita teh puguh judul sok ka dewekeun.
0: Aing carita jeung
2: nu. Aing kitu mah nyarita dina sebab ku Sileung kenya. Sileung mah geus biasa eta pinuh ku wawasan dek mah. Urang batok geuleu. Pokoknya
0: basa nganter tuker cincin geus eta mah teu puguh da.
2: Punten kulan. Abdi teh bararanyol ieu sadayana, haling atukang-tukang, sopanya caritakeun. Da abdi mah kitu sepuh ukur jajap pungkul we ka dite backing di jalan bilih aya naon-naon, bilih aya siku si ulung-ulung gelag ka kencana mau ngamuk ka jah meta, abdi nu panggeulana lumpat kitu.
0: Ajuda,
4: sing hareupan. 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
2: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
2: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
3: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
2: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
3: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
2: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha tipalih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashift, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashift, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, larung se, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi Zadashift. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadashift madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Alright. Salat malam, lagu ini untuk mengajak seluruh umat muslim sedunia, kalau belum punya jodoh, belum punya pekerjaan, belum punya apapun, mintalah berdoa sama Allah. Judul bangun tengah malam terus sholat lalu berdoa. Sholat malam judulnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.